0: yang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dapit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini ini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad

0: yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang

0: tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
1: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
0: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
2: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
0: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
3: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
0: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
5: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
6: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
8: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
4: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Ya pendengar, telah Anda dengarkan tadi ya Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda info terupdate terkait dengan perakiraan cuaca edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama perakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke. Ada bersama saat ini dengan Mbak Yunita STR. Anda akan ditemani oleh Mbak Yunita dalam informasi updatean di pagi hari ini. Halo Mbak Yunita, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya. Ya pendengar, berikut Anda akan ditemani oleh Mbak Yunita dalam informasi updatean cuaca di pagi hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kepada Mbak Yunita, disilakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar, RR Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Asmat. Untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya, Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah, Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, sepanjang hari ini akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan diperkirakan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Asmat, untuk wilayah Kabupaten Mapi hari ini juga masih akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan dari pagi, siang hingga malam dan juga dini hari nanti. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi juga bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke, pagi hari ini diperkirakan cerah berawan dan sepanjang hari nanti juga diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk siang, malam, hingga dini hari nanti, suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan untuk kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya juga bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Dan untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter.

0: Agustus 2026, esok hari, cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi dan juga wilayah Kabupaten Asma secara keseluruhan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Yunita atas informasi update cuaca di pagi hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selamat kembali bekerja, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, pendengar, itulah informasi updatean cuaca untuk hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda nantinya informasi updatean cek fakta di Merauke pagi ini.

0: Ya, peringkat berikut dua informasi cek fakta untuk Anda. Dan yang pertama ada hoax pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen bagi hadiah kemerdekaan dengan isi kuesioner. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah hari kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah tercentang biru atau terverifikasi. Terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai tersebut. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, quiz, atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala activity, giveaway, quiz, maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi mereka. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu yang merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Info cek fakta berikutnya terkait dengan hoax tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini bersifat berkelanjutan dan bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu ataupun phishing. Ya, pendengar, itulah dua informasi cek fakta terupdate untuk Anda di Merauke pagi ini. Kembali kami menghimbau kepada Anda untuk senantiasa mencek kembali informasi yang Anda dapatkan kebenarannya dan juga memastikan kembali informasi yang akan Anda bagikan kebenarannya kepada seluruh narahubung yang ingin Anda bagikan informasi. Tentunya juga Anda dapat mengecek kembali informasi terupdate terkait dengan hoax yang beredar di laman resmi komdigi.go.id dan juga tentunya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, berikut berikut informasi terupdate terkait dengan segmen sanksi, yang dimana merupakan segmen yang berisikan informasi, edukasi, dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi lainnya. Dan informasi yang pertama terkait dengan Menhut Tindak 42 PBPH terkait dengan Karhutla, 9 kasus masuk proses pidana. Berikut informasi selengkapnya.

0: Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Penguatan ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga saat ini sudah dilakukan penindakan terhadap 42 subjek hukum PBPH dan 9 kasus pidana. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada Selasa 18 Agustus 2020. Dari 42 subjek hukum tersebut, sebanyak 13 PBPH dikenai surat peringatan terkait deteksi hotspot dan kewajiban pelaporan. Sementara itu, 14 PBPH telah dikenai sanksi administratif. Selain pemberian sanksi, Kemenhut juga melakukan pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemegang izin kehutanan dalam menghadapi potensi karhutla. Dan hingga saat ini pengawasan kesiapsiagaan telah dilaksanakan terhadap 15 pemegang PBH.
1: Rocky pagi ini.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Kabarnya berikut informasi kedua terkait dengan sanksi. Musnahkan 366 gram narkoba, Polres Morut komitmen perangi narkoba. Berikut informasi selengkapnya.
1: Mungkin kau bisa saja menolak.
0: Polres Morowali Utara Selasa 18 Agustus 2026 kemarin menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang dipimpin langsung oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi Antonius Weekend NSIK. Pemusnahan barang bukti ini digelar di halaman apel Polres Morowali Utara dan dihadiri oleh sejumlah PJU Polres Morowali Utara, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, BNN Kabupaten Morowali Utara, Dinas Kesehatan RSUD Kolono Dale, dan juga turut hadir Kepala Desa Korowowu. Kapolres Morowali Utara KBP Junaidi usai melakukan pemusnahan mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 366 gram yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 4 kasus. Ditambahkan dari 4 kasus yang berhasil diungkap petugas, berhasil juga mengamankan pelaku sebanyak 4 orang. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidi, yakni pemusnahan barang bukti sabu ini merupakan langkah kami dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti. Kami juga menyisihkan sebagian barang bukti tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk keperluan pembuktian di pengadilan nantinya. Kegiatan pemusnahan dilakukan dengan melarutkan barang bukti sabu jenis sabu tersebut dengan menggunakan larutan cairan HCl atau asam klorida. Usai pemusnahan, Polres Morowali Utara juga melakukan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti sebagai wujud transparansi penegakan hukum di Kabupaten Morowali Utara.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, mendengar berikut informasi terakhir seputar segmen sanksi terkait Polda Sumbar bongkar 43 kasus narkoba dan 51 tersangka diamankan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat mengungkap 43 kasus tindak pidana narkotika dengan 51 tersangka sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Pengungkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah Sumbar dengan barang bukti 152.288,53 gram ganja, 1.813,48 gram sabu, serta 244 butir ekstasi dan 36,08 gram narkotika lainnya. Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menyampaikan pengungkapan itu dalam konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti di Mapolda Sumbar pada Selasa kemarin. Berdasar perhitungan kepolisian, kata Irjen Pol Jati, barang bukti yang disita diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 47.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi menegaskan narkotika menjadi ancaman serius karena berdampak terhadap kesehatan keluarga, keamanan, hingga masa depan generasi muda. Menutup artikel ini dalam penyampaian yang disampaikan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi, yakni narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menghancurkan keutuhan keluarga, mengganggu stabilitas sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan melemahkan produktivitas masyarakat. Pemberantasan narkotika bukan hanya persoalan menegakkan hukum, tetapi juga upaya

0: kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pentingnya berikut informasi terupdate untuk Anda di Merauke pagi jelang Merauke siang. Ya, dan informasi ini berasal dari kancah internasional. Terkait dengan Rusia dan Amerika Serikat sampaikan solidaritas untuk Indonesia pasca gempa di NTT. Berikut informasi selengkapnya.

Pemerintah Rusia dan Amerika Serikat menyampaikan bela sungkawa serta solidaritas kepada Indonesia menyusul gempa bumi yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kedua negara menyampaikan simpati kepada masyarakat yang terdampak bencana yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus pagi itu. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa di NTT. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Indonesia yang terdampak. Adapun keterangan yang disampaikan, yakni kami turut berduka cita kepada para keluarga dan kerabat korban meninggal dunia, serta berharap kehidupan masyarakat di wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam ini dapat segera kembali ke posisi normal. Sementara itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa. Pesan itu diberikan kepada masyarakat yang kehilangan orang-orang terkasih akibat gempa dan dampaknya di NTT. Dalam keterangannya sampaikan bahwa Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang kehilangan orang-orang terkasih akibat gempa bumi dahsyat dan dampaknya di Nusa Tenggara Timur. Demikian pernyataan perwakilan Amerika Serikat dan konsulat. Selain menyampaikan simpati kepada para korban, Amerika Serikat menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai kemungkinan gempa susulan. Hingga Minggu 16 Agustus 2026 sore, berdasarkan data BNPB, korban tewas akibat gempa magnitudo 7,7 di NTT mencapai 53 jiwa dan 135 orang mengalami luka-luka, serta ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan bangunan. Ya, benar-benar itulah informasi terupdate untuk Anda, dan masih akan kami hadirkan satu buah informasi terupdate lainnya untuk menutup perjumpaan Anda bersama saya di Merauke pagi ini.

Dan ya, informasi terakhir menutup perjumpaan kita bersama saya Almeda Matermos dalam rangkaian Merauke pagi ini. Dari dunia iptek untuk Anda, NASA gelar Max Power pameran teknologi Dirgantara rayakan 250 tahun Amerika. Berikut informasi selengkapnya.

NASA resmi mengumumkan penyelenggaraan Max Power pada 7 dan 8 November 2026 mendatang. Ini merupakan pameran publik teknologi penerbangan dan antariksa dalam rangka memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Max Power berlangsung di sekitar Kennedy Space Center, Florida. Acara itu akan menghadirkan berbagai inovasi penerbangan dan antariksa generasi berikutnya. NASA menyebutkan Max Power dirancang sebagai kegiatan ramah keluarga. Tujuannya yakni mempertemukan masyarakat dengan inovator, investor, pilot, astronot, insinyur, serta perusahaan yang mengembangkan teknologi transportasi masa depan. Kennedy Space Center akan membuka fasilitas bersejarah Shuttle Landing Facility. Tujuannya untuk masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pameran teknologi, kedirgantaraan, dan pertunjukan udara. Demikian disampaikan Administrator NASA Jared Isaacman. Menurutnya, kegiatan ini akan menampilkan pesawat NASA, US Air Force Thunderbirds, serta demonstrasi udara dari cabang militer Amerika Serikat. Selain itu, pengunjung dapat menyaksikan berbagai pameran teknologi penerbangan dan tentunya antariksa. Acara juga menghadirkan sesi pembicara bersama para pakar NASA serta astronot dari program Apollo dan juga Artemis. Selain itu, Max Power menghadirkan pameran teknologi, pesawat, dan perangkat keras NASA dari masa lalu hingga saat ini. Kemudian teknologi mobilitas udara generasi berikutnya serta berbagai teknologi antariksa komersial. Masyarakat juga berkesempatan mengikuti tur bus di balik gerbang Kennedy Space Center, termasuk mengunjungi gantry Apollo Saturn V Center dan juga Vihels Assembly Building. Dan yang mendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda dari kancah internasional terkait NASA gelar Max Power Pameran Teknologi Dirgantara rayakan 250 tahun Amerika. Sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Merauke pagi ini bersama saya Almindo Maturbongs. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Anda jangan kemana-mana ya, tentunya akan terus kami hadirkan ya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Anda masih ditemani oleh rekan saya Ari dalam rangkaian informasi dan hiburan di Merauke siang hingga Merauke sore nantinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda selama melakukan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah pada Tuhan perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami

0: kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, siang ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Oke, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini, pendengar. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siang hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pendengar, saat ini sudah dipukul 12 lebih 18 menit ya, dan untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan siaran kami, ya kali ini sudah ada di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, kali ini kita akan membagikan, ya, atau juga saya akan membagikan informasi satu buah daerah beserta terkait juga dengan budaya dan adat istiadat yang ada di sana. Ya, kita akan ke Provinsi Jambi, pendengar, lebih tepatnya di Kabupaten Merangin. Pendengar, Kabupaten Merangin ini adalah kabupaten di Provinsi Jambi. Ya, kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah mencapai 7.668,61 km persegi yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Nah, kabupaten yang beribu kota di Kecamatan Bangko ini juga termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Ya, jumlah penduduk Merangin pada akhir tahun 2024 sebanyak 397.461 jiwa. Ya, jadi bisa dibilang juga kabupaten ini adalah kabupaten yang memiliki luas wilayah paling luas ya di Provinsi Jambi. Dengan luas wilayahnya mencapai 7.668,61 km persegi yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Ya, cukup banyak ya, pendengar. Dan juga tentunya Kabupaten Merangin sendiri ini termasuk salah satu kabupaten tertua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Nah, berdasarkan keputusan Sidang Komite Nasional Indonesia ya Sumatera di Bukit Tinggi di tahun 1946 ditetapkan bahwa Pulau Sumatera dibagi menjadi 3 subprovinsi. Yang pertama subprovinsi Sumatera Utara, subprovinsi Sumatera Tengah, dan subprovinsi Sumatera Selatan. Ya, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1946, subprovinsi ini ditetapkan menjadi provinsi. Ya, di mana daerah karesidenan Jambi yang terdiri dari beberapa kedewenanan ya, di antaranya adalah Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Sarolangun, dan Kewedanaan Muaro Bungo, dan Kewedanaan Tebo ya, Tebo tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah, pendengar. Ya, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, terbentuklah Kabupaten Merangin yang terdiri dari Kewedanan Bangko, Sarolangun, Bungo, dan Tebo dengan ibu kota Muaro Bungo. Tetapi secara efektif, aktivitas pemerintah daerah otonom pemerintah Kabupaten Merangin berada di Bangko. Dan setelah pemberontakan PRRI 1958, kantor Bupati Merangin yang berada di Bangko dibumi hanguskan oleh PRRI, maka aktivitas pemerintahan dipindahkan ke Muaro Bungo, pendengar. Itu dilihat ya, jelas dari sejarahnya, pendengar.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini, dan masih di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Ya, dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Merangin di Jambi ini merupakan salah satu kabupaten dari 11 kabupaten kota yang berada di Provinsi Jambi. Ya, wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi, dan secara geografis terletak antara 101,32 11 sampai 102,50 bujur timur, dan 1,2823 sampai 1,52 bujur selatan. Kabupaten Merangin sendiri memiliki luas wilayah sekitar 7.679 km persegi atau sekitar 745,130 hektar, yang terdiri dari 4.607 km berupa dataran rendah dan 3.027 km persegi berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46 sampai 1.206 meter dari permukaan air laut, dengan batas wilayah ya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebong ya Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Dan kondisi topografi wilayah Kabupaten Merangin sendiri secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Ya, ketinggian berkisar antara 10 sampai 1206 meter di atas permukaan laut, dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Ya, pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0 sampai 10 meter di atas permukaan laut dengan luasan 42,77% luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut seluas 32,53% luas kabupaten. Sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 meter di atas permukaan laut seluas 14,5% dari luas Kabupaten Merangin, yang meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masarau, Lembah Masurai, ya, Sungai Manau, dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan, dan sebagian Tabir Ulu, pendengar.

Nah, tentunya di Kabupaten Merangin sendiri ya, banyak hal-hal yang menarik untuk Anda ketahui. Ya, seperti suku bangsa yang mendiami ya wilayah tersebut, dan juga ada makanan tradisional apa saja di sana, dan juga kebudayaan apa seperti itu. Pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke, di program musik tradisional dan juga budaya di siang hari ini.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Ya, pendengar, Anda masih di program musik tradisional dan juga budaya, dan masih di terkait juga dengan Kabupaten Merangin ya, pendengar, di Provinsi Jambi, pendengar. Nah, pendengar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kabupaten Merangin berasal dari suku Melayu, yaitu Melayu Jambi, Batin, dan Penghulu, serta Jawa, pendengar. Sementara suku lainnya berasal dari suku Minangkabau, Sunda, Batak, dan suku lainnya seperti Tionghoa, suku Anak Dalam atau Kubu, dan Kerinci. Nah, suku Melayu sudah termasuk semua subsuku Melayu Jambi, yaitu Batin dan Penghulu, pendengar.

Ya, untuk wisatanya sendiri di sana cukup beragam ya. Ya, di antaranya ini ada museum, yaitu Museum Geopark Merangin. Dan tentunya juga ini selain museum, di sana juga ada Taman Bumi Merangin Jambi. Ya, ini rumah tua. Ada Prasasti Karang Brahi, Batu Larung, Jam Gento, Tugu Pedang, Kebun Binatang, Bukit Tiung, ya, Arung Jeram, Batang Merangin, serta masih banyak lagi pendengar. Ya, untuk kulinernya sendiri, ya, ini punya beberapa makanan khas ya di Kabupaten Merangin. Ada gelamai perentak, gulai tekuyung, gulai belut, gulai ikan semah, sambal salabance, tempoyak, lemang, serta nasi gemuk, pendengar. Nah, dan juga Kabupaten Merangin juga mempunyai minuman khas ya, yaitu kopi jangkat namanya. Ya, itu kalau dilihat dari kulinernya ya.

Rantau Panjang ini adalah rumah panggung tradisional berusia ratusan tahun milik masyarakat adat Tabir di Merangin. Kemudian ada tradisi memantai adat. Ini adalah kegiatan turun-temurun memotong dan memesan daging kerbau bersama-sama menjelang bulan Ramadan serta ngiling bumbu. Ini adalah tradisi gotong royong memasak ya sambil berbalas pantun jenaka saat acara penting. Ya, nilai dan identitas di Kabupaten Merangin ya seperti budaya malu dan sopan santun, ya ini adalah prinsip moralitas agar saling menghormati antara yang muda dan yang tua serta menjaga etika bertutur kata. Kemudian di sana juga ada batik Merangin. Ini adalah ragam motif kain khas daerah yang kerap ditampilkan dalam peragaan busana lokal maupun festival budaya. Dan juga ada keterkaitan geopark. Ini adalah kawasan Merangin UNESCO Global Geopark, memadukan unsur keberagaman atau juga keragaman alam, situs purbakala serta kearifan lokal masyarakat setempat, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi, pendengar. Nah, saat ini sudah dipukul 12.51 menit. Pastikan Anda tetap bersama kami ya, karena selepas program ini kami akan hadir dengan Warta Berita Olahraga ya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan nanti kami akan hadir lagi dengan program hiburan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Dinamika olahraga.
2: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Afian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Alwi Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, kali juga ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat, tapi untuk semua pemain kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit, tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat Asia. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI yang disampaikan oleh Zaini, pendengar. Nah, pendengar, saat ini sudah dipukul 13:37 dan tadi kami sudah hadirkan satu buah lagu pembuka, yaitu lagu berjudul Karena Pengalaman ya, lagu dari Elvy Sukaisi, pendengar. Silakan untuk Anda para pecinta musik dangdut ya, yang ada di seputaran wilayah Papua Selatan, yang ada di Merauke, Asmat, Mapi ataupun juga dimanapun itu ya, yang bisa mendengarkan siaran kami, Anda bisa bergabung di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar, di siang hari ini. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya dengan Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, kita sapa penelpon pertama kita, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Asri di Sumsel.
1: Oh, Asri di Sulawesi Selatan ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, Sulawesi Selatannya mana ini, Asri?
2: Di Luwu Timur.
1: Oh, di Luwu. Apa kabar hari ini, Luwu?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin. Oke,
2: kalau ini
1: ya, gimana?
2: Iya.
1: Dengan Ari, Bang.
2: Oh, Ari. Okay. Oh iya, salam kenal dari Asri.
1: Iya, salam kenal balik ya, Bang. Oke, silakan, Bang. Lagu dan
2: mau request lagunya jadi Skadar.
1: Apa judulnya?
2: Judul-judulan.
1: Judul-judulan.
2: Iya.
1: Oke, kita coba cari dulu, Bang. Silakan dikirim dulu buat siapa nih lagunya?
2: Ya, kirim salamnya buat semua sahabatnya RRI sampai Merauke, tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Pokoknya pendatang baru nggak belum ada nama yang lebih tahu. Ya, buat Ari.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penelpon pertama kita ya, dari Luwu, Sulawesi Selatan. Pendengar, ada Bang Asri yang sudah membuka perjumpaan kita. Baik, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga dimanapun itu, ya silakan, kami tunggu deringan-deringan Anda di siang hari ini. Setelah tadi ada Bang Asri ya, yang request lagu dari miliknya Johnny Iskandar. Lagu berjudul Judul-Judulan, pendengar. Oke, silakan, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar. Jangan lupa ya, program ini selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda, mulai dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore ya. Lagu-lagu dangdut bisa Anda request ya di siang hari ini, tentunya untuk sama-sama bergoyang di tengah suasana panas ya untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, dangdut adalah kita, Mas Ari.
1: Selamat siang Ibu Lili, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, sehat. Mas Ari, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Kurik bagaimana, Bu Kurik?
3: Kali ini panas cetar.
1: Oi, panas cetar. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat toh, Bu.
3: Alhamdulillah semangat.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Bu Lili, silakan, lagu dangdutnya apa nih, Bu?
3: Untuk lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama apa judulnya?
3: Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta. Oke, okay, kita coba cari dulu Bahtera Cinta ada di mana. Silakan dikirim dulu, Bu. Buat siapa ini?

0: lagu berjudul Judul-judulan, dan juga yang kedua tadi ada lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan lagu berjudul Bahtera Cinta. Untuk itu tetaplah di Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Prodangdut.

0: Baik, mendingan Anda masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mama Rimba apa kabar?
2: Tahu saya Mama Rimba Disambung.
1: Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, tapi panas ini.
1: Aduh, panas tidak apa-apa, yang penting kita tidak sendiri ya toh.
2: Itu lagi.
1: Oke, silakan Mama Rimba, lagu dangdutnya apa nih?
2: Lagu dangdut apa nih, Bang?
1: Silakan.
2: Bang, mau putar lagu dangdut apa? Ini anak-anak udah kumpul jadi mau tanya dong, mau putar lagu apa ini?
1: Silakan.
2: Apa? Neki Jet aja ya. Oh bukan, ini apa? Juragan Empang kan tak terlalu hobi. Neki Jet aja sih bang.
1: Apa judulnya Neki Jet?
2: Tidak terserah bung sih dia mungkin.
1: Yang penting Neki Jet ya. Oke, silakan dikirim dulu buat siapa?
2: Ya untuk keluarga besar Samangga 1 tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia selalu bersama masing-masing.
1: Okay.
2: Ini anak-anakku semua, adik-adik yang ada kumpul ini. Aduh,

0: Panas ini, ada yang tidur sana, tidur sini. Bangun sudah, kita bikin rujak kah bagaimana?
1: Hai, cocok mi. Panas-panas.
0: Makan rujak, minum air kelapa.
1: Aduh, Bella, stop sudah. Nanti gember ya, jatuh.
0: Iya. Ya, untuk adik-adikku juga di Kupri, di Jomulyo, Kupri, Kuper. Tanpa kecuali ya, selamat mendengarkan lagu ini. Semoga berbahagia selalu.
1: Amin.
0: Juga di kota, Seringu, Sesate, Pade, Bantel, semualah. Okay. Jadi bisa sebut satu-satu. Selamat mendengarkan lagu ini.
1: Baik.
0: Semoga berbahagia.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang penggemar pro dangdut dari Sabang sampai Merauke, selamat mendengarkan lagu ini ya.
1: Baik.
0: Tidak bisa sebut satu-satu, nanti waktunya juga jadi.
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan lagu ini ya.
1: Baik.
0: Terima kasih, Bung.
1: Siap. Oke, okay, kembali kasih untuk Mama Rimba ya di kawasan Semangga 1 yang sekarang lagi berkumpul bersama anak-anaknya ya. Baik, silakan untuk Anda kembali. Kami masih menantikan dengan Anda di 0971-333-0745. Saat ini sudah dipukul 13.56 menit ya. Dan satu buah lagu dari miliknya Maggie Z sudah kami siapkan. Lagu berjudul Cinta Hitam, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, silakan kembali kami nantikan untuk yang ada di seputaran wilayah kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, yang ada di kawasan Sumatera, yang ada di Kalimantan, Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara juga, yang ada di Sulawesi juga, silakan Anda bergabung, atau juga yang ada di Kepulauan Maluku, dan tentunya juga yang ada di Papua semuanya. Silakan Anda bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Karena tentunya ya, lagu-lagu dangdut akan coba kami hadirkan sesuai dengan tema kita di siang hari ini, yaitu di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik, untuk Anda semuanya, langsung saja kami hadirkan ya, satu buah persembahan dari miliknya Maggie Z dengan lagu berjudul Cinta Hitam. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
2: Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan yang ingin bergabung di program Pro Dangdut kali ini, kami tunggu ya di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung, kami nantikan ya hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Ya, sudah di pukul 14 lebih 4 menit saat ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan. Setelah tadi ada 3 orang penelpon kita ya. Ada Astri di Luwu, kemudian Ibu Lili di Kurik, dan juga Mama Rimba di kawasan Semangga, pendengar, yang sudah bergabung. Baik, silakan. Kami tunggu ya di 0971-333-0745, pendengar. Di 0971-333-0745. Ataupun juga untuk Anda yang ingin menyapa ya rekan-rekannya juga, Anda bisa mengirimkan melalui atensi, melalui WA di 0852-7511-2433. Ya, di 0852-7511-2433, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, ya waktu terus berjalan dan kami harapkan juga untuk Anda bisa secepatnya bergabung di program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih menanti deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Baik, mendengar Anda masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih menantikan pendengar deringan-deringan Anda di siang hari ini. Dan pendengar, ya, bahwa nanti malam ya program Ruang Rindu Berjaringan ini tidak akan kami hadirkan untuk malam hari ini. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program Freedom Jazz, pendengar. Ya, tentunya program ini akan disiarkan secara langsung di seluruh RRI Pro 1 Senusantara, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, dengarkan terus ya siaran Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Baik. Baik, untuk saat ini ya sudah di pukul 14:15. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Jangan lupa ya untuk Anda semuanya yang saat ini yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar kita terima ada siapa ini? Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah di siang hari ini sehat bersama keluarga dan berbahagia Mas Ari.
0: Amin.
1: Baru selesai Sifan Mas Ari.
0: Oke.
1: Tahu kan sih Sifan itu apa Mas Ari?
0: Apa itu Bu?
1: Itu kalau bahasa orang di sini itu namanya makan, mangan.
0: Oh, iya. Nedi ya.
1: Iya. Kali-kali toh Mas Ari pakai bahasa sedikit speak bahasa toh.
0: Oh, betul, betul.
1: Biar tidak tukar bahasa.
0: Oke, Bu Tri silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa nih Bu?
1: Dari Erik Susan Mas Ari.
0: Apa judulnya?
1: Karena ini kan panas kan. Mm-hmm. Jadi kita mau menunggu hujan Mas Ari.
0: Oh, menunggu hujan?
1: Menunggu hujan, jadi hujan. Judulnya tuh hujan. Tapi kita mungkin masyarakat Indonesia terutama Merauke ini kita sedang menunggu hujan. Mm-hmm. Walaupun sambil menunggu mungkin Allah memberikan hujan sebentar malam atau besok kita kan tidak tahu.
0: Amin.
1: Jadi kita menunggu. Sambil kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hujan kepada masyarakat Merauke. Semoga masyarakat Merauke bisa menanam padi lagi, begitu ya.
0: Oke, baik. Silakan Bu, dikirim buat siapa nih?
1: Oke, pertama sekali kirim untuk Mas Ari yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Dan juga berbahagia.
0: Amin. Amin.
1: Mas Ari, saya kirim untuk semuanya saja karena apa kelihatannya apa suara saya ini kurang gitu kurang mendukungnya kayak agak menserak-serak karena makannya tuh makan apa Mas Ari
0: apa
1: makan
0: tuh?
1: Makan goreng-gorengan jadi itu
0: itu lagi
1: baru selesai makan ini lupa nanti nggak usah kita jadi publikasikan.
0: Okay.
1: Yang penting gorengnya saya kirim untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Ibu Utri di Seringgu ya yang sudah bergabung. Dan di belakangnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ari.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Ima, apa kabar?
2: Kabar Bunda Ima selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya, Bung Ari.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, Bunda Ima silakan. Lagu dangdutnya apa ini siang hari ini?
2: Apa dulu ya?
0: Apa tuh?
2: Terdiam sepi. Sita Alfia.
0: Terdiam sepi.
2: Iya.
0: Terdiam sepi. Vita Alfia ya.
2: Iya ya.
0: Oke, kita coba cari dulu. Silakan Bu dikirim buat siapa ini.
2: Oke. Salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Oke.
2: Bersama kru-krunya yang ada, yang lagi di lapangan maupun yang di kantor. Selamat siang dan tetap semangat.
0: Mm-hmm.
2: Tuhan memberkati. Ada Bunda Utri.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang Bunda bersama keluarga. Sehat selalu.
0: Okay.
2: Di Fakfak ada Putra Tenga. Selamat siang. Di Palu ada Bang Nasrun.
0: Mm-hmm.
2: Ada di Wonosobo ada Bunda Deva. Jakarta ada Oma Deva, Bunda Wigati.
0: Okay.
2: Terus Bunda Wanusu, Bapak Usu, Bang Lei. Dan teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, semuanya selamat siang ya. Buat Bung Ari lagunya.
0: Siap.
2: Oke deh.
0: Okay.
2: Semoga terhibur di siang hari ini. Bye. Dengan lagu dangdut. Okay. Selamat siang Bung Hari. Terima
0: kasih. Terima kasih kembali untuk Bunda Ima di Maumere ya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Saat ini sudah dipukul 14:32. Ya, langsung saja dua buah persembahan, ada Iris Susan dengan Hujan dan juga Vital Via Terdiam Sepi. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah di pukul 14:45 dan silakan satu orang penelpon terakhir ya, kita terima deringannya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita mujur terakhir.
0: Aduh, kok bisa?
1: Aduh, Mbak Ari, cepat sekali. Aduh, memang dari tadi saya, aduh, memang jari-jari udah agak keriting juga sih, Mbak Ari, tapi saya sudah setrika pakai.
0: Ibu Natalia, okay. Sehat?
1: Sehat, puji Tuhan. Kalau Bang Ari gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Amin, amin. Saya tadi mau, saya mau komen kalau bilang Ibu Utri banyak makan gorengan, dikukus aja Mbak Utri, Ibu Utri. Jadi suaranya agak flu ya, batuk. Oke, Mbak Ari.
0: Silakan.
1: Masih dapat lagu ya, lagunya Ano, video call aku aja. Bang Ari nanti video call ya.
0: Oke, baik. Punya siapa nih, Bu?
1: Bercanda, bercanda Bang Ari.
0: Video call
1: penyanyinya aku. Kayaknya siapa ya?
0: Siti, bukan. Siti Badriah.
1: Ya, Siti Badriah.
0: Oke. Okay. Silakan Bu dikirim.
1: Salam-salam ya. Yang pertama tentunya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang. Apa kabar Bu Utri? Salam sehat ya, salam manis juga, salam kompak selalu ya, Bang Cut. Ada Kakak Anis, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalu, Pak Joni, ada juga Mama Nabe, Mama Indes ya, Mama Roni, ada Ibu Siti ya, ada juga Bang Windy di Tokyo, Bang Luhut, Bang Bintang, Kakak Puja, pokoknya buat semua-semua sudah.
0: Baik.
1: Bang Ari tetap siap. Semangat,
0: terus
1: saya selalu bahagia Amin. Bersama keluarga yang Amin. Ada di rumah.
0: Okay.
1: Makasih Bang Ari, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Natalia ya di Palu saat ini. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini, pendengar. Dan satu buah lagu akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini. Ada lagu dari miliknya Siti Badriah dengan lagu berjudul Video Call Aku, pendengar, menutup perjumpaan kita. Dan nanti di pukul 15 kami akan hadir dengan Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Untuk itu, pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto. Pendengar, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
3: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
2: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat untuk pembangunan. Dikatakan PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
3: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
2: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke komitmen terus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Jessica Ardana menurunkan laporannya.
4: Sebagai salah satu wilayah terdepan Indonesia, Kabupaten Merauke memiliki tanggung jawab untuk tetap menjadi serambi sekaligus penjaga tapal batas NKRI. Komitmen tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Bladip Kirse mengatakan, Merauke tetap menjadi serambi terdepan negara sekaligus menjaga tapal batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat program pemberdayaan, serta meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan di berbagai wilayah. Menurutnya, dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Dan pemerintah Kabupaten Merauke terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.
5: Terkait dengan berbagai ancaman, tantangan, dan dinamika pembangunan, Merauke tetap menjadi serambi ataupun penjaga tapal batas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kami dan komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Merauke.
4: Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam mengisi pembangunan di daerah. Dengan segala potensi masyarakat, ia meyakini upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan. Menurutnya, keberagaman yang ada merupakan bagian dari karya Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga bersama. Karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama dalam bingkai kebangsaan. Gubernur Apollo Savanpo menambahkan, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan bentuk keberlanjutan dari semangat yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap semangat tersebut terus menjadi landasan seluruh masyarakat dalam menjaga keutuhan Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Jessica Ardana melaporkan.
1: Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung hikmat di lingkungan kampus Stisipol Yaleka Maro Merauke. Civitas Akademika menggelar apel kebangsaan yang diikuti oleh para pimpinan perguruan tinggi, staf serta senat mahasiswa pada momentum 17 Agustus 2026 tersebut. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Inspektur apel pada peringatan kali ini adalah Beatrik Tambaib yang merupakan perwakilan dari Yayasan Lentera Kasih Merauke. Dalam amanatnya, ia menyoroti peran strategis pendidikan bagi mahasiswa di tengah dinamika kebangsaan yang terus berkembang. Beatrik Tambaib menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar menimba ilmu untuk menambah wawasan semata. Lebih dari itu, pendidikan berfungsi membentuk karakter seperti integritas dan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki setiap generasi muda. Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran vital dalam menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda juga dituntut untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Apel mengajak seluruh peserta untuk memaknai keberagaman sebagai anugerah. Semangat gotong royong dan toleransi menurutnya harus terus dipupuk di lingkungan kampus agar menjadi budaya sehari-hari. Beatrik Tambaib juga mengingatkan agar seluruh civitas akademika menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Ia berpesan untuk menjunjung tinggi Pancasila, menjaga persatuan, serta membangun sikap toleransi terhadap sesama tanpa kecuali.
7: Bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter, integritas, dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mahasiswa Stisipol Yaleka Maro Merauke merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta berkontribusi bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, menjunjung tinggi Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, serta membangun sikap toleransi terhadap sesama.
6: Ia memberikan pesan khusus agar mahasiswa senantiasa berpikir kritis dan bertindak bijaksana dalam setiap langkah. Setelah apel kebangsaan usai, kegiatan dilanjutkan dengan serangkaian aktivitas kemahasiswaan sebagai bentuk refleksi dan perayaan bagi seluruh keluarga besar Stisipol Yaleka Maro di bumi Yaleka Maro Merauke. Ardi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat, aparat pemerintahan, serta petugas pos lintas batas negara atau PLBN. Kegiatan diawali dengan senam bersama pada Jumat, kemudian dilanjutkan dengan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada Senin 17 Agustus 2026. Dan usai upacara, masyarakat turut memeriahkan kegiatan dengan berbagai hiburan yang digelar secara swadaya. Komandan Satgas Pamtas RI PNJ, Statis Yonif 143, Tuel Letkol Infantri Setiawan Margo Utomo mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Satgas, aparat pemerintahan setempat, pemerintah kampung, dan PLBN Sota. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat, di antaranya panahan, tarik tambang, serta sejumlah perlombaan untuk anak-anak. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan di kawasan perbatasan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan menjaga wilayah perbatasan sebagai garda terdepan negara. Ia mengajak masyarakat Sota bersama-sama menjaga keamanan dan stabilitas kawasan perbatasan RI-PNJ. Selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas Pamtas RI-PNJ juga terus membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penugasan. Meski menghadapi berbagai keterbatasan sebagai daerah otonomi baru, pembangunan di Papua Selatan terus berjalan sesuai yang diharapkan. Perkembangan pembangunan tidak lepas dari kerjasama semua pihak, terutama antara pemerintah provinsi dan DPR Papua Selatan. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga dinilai berjalan cukup baik. Ketua DPRP Papua Selatan, Heribertus Silubun, menyampaikan, kondisi refocusing anggaran saat ini turut memberikan keterbatasan terhadap ruang gerak pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Meski begitu, ia tetap optimistis pembangunan Papua Selatan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak. Ia menilai adanya dukungan masyarakat yang sangat besar membuat seluruh program pembangunan yang tengah dikebut saat ini berjalan sesuai yang diharapkan. Heribertus Silubun menegaskan, kondisi geografis Papua Selatan menjadi salah satu modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi. Pemanfaatan potensi daerah secara tepat diharapkan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, pengembangan potensi daerah perlu dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat agar dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas. Polres Merauke menghadiri kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan berlangsung di Lapas Kelas 2B Merauke. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuyanti, turut hadir dalam acara tersebut. Rangkaian acara diawali dengan sambutan Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Hendrik, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kanakaimo. Suasana berlangsung hikmat dan penuh makna kebersamaan. Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah pemberian remisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan. Pada tahun ini, sebanyak 418 warga binaan Lapas Kelas 2B Merauke menerima remisi dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuryanti, menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan selama menjalani masa pidana. Ia juga menekankan pentingnya sinergitas antara Polres Merauke, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap proses rehabilitasi sosial di lingkungan lapas. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian ini. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sore ini, Roke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Roke sore ini.
1: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Santu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini pendengar. Dan saat ini sudah di program Indonesia Cerdas. Dan ya, untuk informasi yang pertama ya, ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. BGN siagakan SPPG ya, warga terdampak dan kelompok rentan di NTT menjadi prioritas pendengar. BGN RI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Kepala BGN meminta SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan, sementara SPPG yang tidak mengalami dampak langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Ya, dikatakan lebih lanjut, keselamatan petugas dan operasional SPPG menjadi perhatian utama selama kondisi bencana masih berlangsung. Setiap unit SPPG terdampak diminta segera menyampaikan laporan mengenai kondisi fasilitas maupun kegiatan pelayanan kepada pihak terkait. Ya, di sisi lain, dikatakan SPPG yang berada di sekitar wilayah bencana tetapi masih dapat beroperasi diminta mengambil peran lebih besar. Ya, pelayanan dapat disesuaikan agar kebutuhan makanan bagi warga terdampak dan kelompok rentan di sekitar lokasi bencana tetap terpenuhi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tangga bencana. Distribusi makanan dan pemenuhan gizi dinilai penting karena warga yang mengungsi menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan situasi normal, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

jaringan masyarakat atau Bimas Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial lainnya, serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa.

Ya, pendengar masih di program Indonesia Cerdas ya di sore hari ini, dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda di mana Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Wamendikdasmen melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo. Nah, kunjungan ini untuk mengecek program sejumlah program prioritas pendidikan yang telah berjalan di Kota Serambi Madinah tersebut. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah HUT ke-81 Republik Indonesia pada Selasa kemarin. Ya, dia memastikan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berjalan optimal dan memanfaatkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Ya, lebih tepatnya di SDN 1 Limboto, Wamendikdasmen memeriksa kondisi bangunan dan perkembangan revitalisasi. Ya, sekolah tersebut memperoleh bantuan APBN 2026 ya dengan masa pengerjaan 4 Juli sehingga 4 Desember 2026. Ya, Wamen juga mengunjungi Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan di sana dia sempat berdialog dengan pimpinan universitas serta mahasiswa pendidikan profesi guru. Ya, dalam kesempatan itu dia mengapresiasi peran UMGO ya dalam menyiapkan guru profesional. Dan dia juga menjelaskan terobosan pemerintah dalam menyalurkan tunjangan profesi guru langsung ke rekening guru. Ya, pada 2026 penyaluran TPG guru ASN daerah diperkuat menjadi setiap bulan agar hak yang diterima lebih cepat dan efisien. Ya, dari UMGO ya, dia berdialog bersama guru dan kepala sekolah di kantor guru dan tenaga kependidikan Provinsi Gorontalo, dan dia mendengarkan langsung pengalaman, harapan, dan kendala yang mereka hadapi, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Peninggara, Anda masih di Pro 1 RRI Pro UK. Dan pastikan ya Anda tetap bersama kami, karena ragam informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Pro UK.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, ya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan sore hari ini kami sampaikan informasi, ya, informasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke ditujukan kepada Martinus A. Tamgoimo. Panggilan ketiga, Karol Gustav H. Mahuse, panggilan ketiga, Albert Dedi Silubun, panggilan ketiga, Matius Moiwen, panggilan ketiga, dan Gabriel Louis Yolmen, panggilan kedua. Sehubungan saudara tidak melaksanakan tugas bagaimana mestinya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saudara diminta segera menghadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruangan Kepala Badan. Apabila saudara tidak mengindahkan surat panggilan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Merauke atas perintah Hakim Pengadilan Agama Merauke dalam perkara nomor 164/PDT-2026/PA-MRK telah memanggil Zilfa binti Ashar Ambonai alias Ashar Mbonai. Dahulu beralamat di Jalan Wari, RT 06 RW 02 Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke, Papua Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Jainuri bin Suryono sebagai pemohon melawan Zilfa binti Ashar Ambonai alias Ashar Mbonai sebagai termohon.

Ya, sementara informasi, LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi, ya. Memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan. Diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke, serta menandai tagar akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau juga follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio_id.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun gue lihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah menyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Reje Bujang namanya.
1: Mantap, enggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Enggak boleh kok.

0: Aku aja lah, geser.
1: Jangan, Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga ikipelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikipelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, di sore hari ini ya, tentunya untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukannya, entah itu olahraga ataupun juga hal-hal lainnya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 karena hiburan lagu-lagu masih coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu,

informasi di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Nah, pendengar, sore hari ini kami coba kembali berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi sejumlah gunung api erupsi beruntun. Lewotobi hingga Semeru berstatus siaga, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru, mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. Berdasarkan data laman resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 3 kali letusan. Ya, letusan ini terjadi secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Disusul erupsi kedua pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur setinggi 500 meter. Ya, Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 waktu Indonesia Timur dengan membubungkan abu vulkanik setinggi 600 meter, dan abu ini berwarna

Putih hingga Kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur. Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia Tengah. Letusan gunung ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut. Ya, letusan tersebut tercatat dengan amplitudo maksimal seismograf 11 mm berdurasi 109 detik. Ya, aktivitas vulkaniknya saat ini berada pada level 3 atau siaga. Ya, pada waktu yang berdekatan, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20.33 waktu Indonesia bagian barat, pendengar. Ya, Badan Geologi menyebut aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di sore hari ini.

Di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ya Pro 1 RRI Merauke, pastikan Anda tetap bersama kami di sore hari ini ya untuk semuanya. Baik, untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan

0: berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan, ya, tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026, pendengar. Nah, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis tahun 2026. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Ya, melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Nah, proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Ya, penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing, pendengar. Ya, jadi informasi yang terkait juga dengan pendaftaran BPJS Kesehatan Gratis 2026 itu adalah berita hoax, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih terus mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama kami karena hiburan lagu-lagu masih coba kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 17.29 menit, dan itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda semuanya ya di perlu juga untuk kami informasikan bahwa untuk kumandang azan maghrib ya sore hari ini jatuh pada pukul 17.41 menit. Dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kemakmuran adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Namun kemakmuran bukan hanya tentang meningkatnya pendapatan ataupun pembangunan yang semakin maju. Kemakmuran juga berarti masyarakat hidup dalam rasa aman, saling menghormati, memiliki kesempatan bekerja, memperoleh pendidikan yang baik, dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Melalui tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita diajak untuk terus bekerja keras demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, manfaatkan teknologi secara bijak, dan terus meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di era global. Setiap langkah kecil akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Saat kita bekerja dengan disiplin, belajar tanpa mengenal lelah, dan melayani masyarakat dengan tulus, sesungguhnya kita sedang membangun kemakmuran bangsa. Mari, kita jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka!

tanggal 19 Agustus, Hari Kemanusiaan Sedunia. Hari ini diperingati untuk menghormati para pejuang kemanusiaan yang meninggal ketika menjalankan tugasnya. Hari Kemanusiaan Dunia lahir setelah adanya bom di Canal Hotel, Baghdad, Irak yang terjadi pada 19 Agustus 2003. Kejadian ini menewaskan 22 orang, termasuk Kepala Kemanusiaan di Irak, Sergio Vieira de Mello. Hari Kemanusiaan Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Agustus 2008 guna meningkatkan kesadaran publik untuk menjadi pelaku kemanusiaan dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan bantuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Saya Uskup Petrus Kanisius Mandagi MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke. Pada kesempatan ini dengan senang hati saya ingin menyampaikan selamat merayakan pesta kemerdekaan 17 Agustus 2026. Hari Raya Kemerdekaan yang ke-81. Semoga dengan perayaan ini negara kita Republik Indonesia merdeka dalam arti tidak ada korupsi, tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu, tapi kita hidup benar sebagai orang yang beriman sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.

tanggal 19 Agustus, Hari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Setiap tahunnya, peringatan ini dilakukan untuk mengenang kembali berdirinya Departemen Luar Negeri pada 19 Agustus tahun 1945, dua hari usai Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Awalnya, Departemen Luar Negeri lalu diubah menjadi Kementerian Luar Negeri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri merupakan satu dari 13 kementerian yang pertama di Indonesia. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan di bidang pemerintahan luar negeri yang dipimpin oleh seorang menteri. Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik. Selain itu, Kemlu juga melaksanakan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Mari kita terus melangkah maju, memperkokoh persatuan dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa selaras dengan tema perayaan tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari ujung timur Nusantara, Papua Selatan, kami siap berkarya bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Narkoba. Peredaran dan dampaknya saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya ini membuat penggunanya semakin meningkat. Tak mengenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipinya. Berdampak besar bagi hidup dan kesehatan kita, mulai dari dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, sampai dengan kematian. Untuk itu, ayo jauhi narkoba, lindungi diri dan keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Saya Ferdinandus Kainataimu, SPD MSC, Sekretaris Daerah Papua Selatan. 81 tahun Indonesia merdeka adalah bukti ketangguhan bangsa kita. Mari kita teruskan semangat perjuangan dengan kerja nyata, menjaga keharmonisan dan mempercepat pembangunan di seluruh pelosok Papua Selatan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Majulah negeriku merdeka.

Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita. Mari rawat toleransi, hormati keberagaman, dan jaga persaudaraan agar Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan persatuan, kita melangkah menuju Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu untuk Indonesia maju, merdeka.

Ya, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini, Anda akan dengarkan beberapa program acara yang sudah kami siapkan untuk melengkapi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, terkhusus untuk malam hari ini Rabu 19 Agustus 2026, melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital serta streaming kami www.rri.co.id. Anda bisa mendengarkan seluruh program acara yang kami ketengahkan dalam rangkaian Merauke malam ini ya. Dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 7 malam untuk nanti Anda juga akan mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Dan tentunya di malam hari ini ya, berharap Anda semua bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semua aktivitas yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini, start dari pagi tadi, boleh berjalan dengan schedule Anda masing-masing ya. Ya, senang sekali saya Dici Sampi akan menemani Anda untuk rangkaian Merauke malam ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan dua pemberitahuan untuk Anda updatekan dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali terkait dengan panggilan kedinasan. Panggilan kedinasan berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke ditujukan kepada Martinus A. Tamgoimu, panggilan ketiga. Karol Gustav H. Mause, panggilan ketiga. Albert Dedi Silubun, panggilan ketiga. Matius Moiwen, panggilan ketiga. Gabriel Louis Yolmen, panggilan kedua. Sehubungan dengan saudara tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saudara diminta segera untuk menghadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang kepala badan. Apabila saudara tidak mengindahkan surat panggilan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pendengar RRI. Bahwa LPP RRI Merauke disampaikan bahwa LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di tanah Merauke. Melalui ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dan pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia WNI yang berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui.
Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://2/bintangradio.rri.id melalui laman https://2/bintangradio.rri.id secara online maupun dengan memindai kode QR resmi, atau secara offline dapat datang langsung ke kantor LPPR RI di LPPR RI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan untuk membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali dengan perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Dan jangan lupa untuk menambahkan tagar Bintang Radio 2026 Merauke, serta menandai tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kemakmuran tidak hadir dengan sendirinya. Kemakmuran lahir dari kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung produk dalam negeri, cintai hasil karya anak bangsa, dan terus berkarya sesuai bidang kita masing-masing. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di masa depan. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Saya Yosep B. Gepse, SHLLM, Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita satukan tekad untuk membangun Merauke, mensejahterakan masyarakat, dan memperkuat persatuan di bumi Animha. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Isakot Bekai, Isakot Kai, Merdeka!

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti serta mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua kebersamaan di malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Warta Berita Gema Papua Sekarwil 1 Nusantara 1 Papua dan akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan produksi RRI Serui untuk hari ini.
1: Oke, malam ini 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Christine Padua. Berita pertama, Bupati Waropen apresiasi petugas upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawa, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Francisco Scaverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera merah putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
3: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera merah putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, Marsin Den, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
2: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan, kedisiplinan, serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor gelar gerakan pangan murah. Laporan Ririn Ariani dari Biak.
4: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Numfor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan ketersediaan akan memberikan program-program seperti ke depannya, Bu. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik.
6: Stoknya,
5: Pak? Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan itu.
4: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja. Dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
7: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama. Kemudian untuk cabai rawit, 45 per kilo, cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan, dijual dengan 17. Kemudian tepung terigu kemasan terbuat dengan tepung, kemudian beras premium 7 kilo 45 kilo, dan SPHP 55.000.
4: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
8: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 8:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Ya cukup terjangkau, kan berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari, tak?
4: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok. Ririn Arini melaporkan.
1: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
9: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNJ. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
10: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
9: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Boven Digul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
11: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
9: Program MBG di Boven Digul baru dilayani satu SPPG Boven Digul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPPG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
6: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singemui SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2026 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
12: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Beberapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
6: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singgamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
13: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
6: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Papua Tengah sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di Tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
14: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima Distrik Hubikiak, Wamena.
15: Salah satu itu yang kami jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena. Jadi kami mau rubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena ini, dengan kota provinsi. Ini salah satunya. Ini padat karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini. Gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana yang berkuar-kuar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang kita lihat sama-sama. Ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
14: Sementara itu, warga Musaima Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabo.
15: Tapi sudah pemerintah provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur melalui Dinas PUPR sudah membantu kami. Untuk rapat titik ini kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Wamena yang ada di Kota Wamena sini. Di lokasi sini kami menyampaikan terima kasih. Mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini. Itu kami menyampaikan terima kasih. Dan
14: saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten, sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigo gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigo. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigo.
16: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA SMK, lomba bercerita se-Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehobo Tanah Merah 19 Agustus 2026. Bertema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigo Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang yang berpikir kritis serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
17: Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi, serta memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi di bidang literasi.
16: Kegiatan ini bukan sekedar lomba. Ketika kalian ditunjuk untuk tampil ke depan, kalian belajar untuk berani dan berbicara dengan percaya diri. Apresiasi juga disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan budaya membaca, meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
17: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
16: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Kepala LPP RRI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
18: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPP RRI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPP RRI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya, Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
19: Dengan hasil bantuan ini dan tidak seberapa dan berdampak, artinya kita mungkin ini kayaknya tidak seberapa, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudara yang jadi konsumsi.
18: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
20: Kalau kita punya berkat dari kampung, ya ada minyak terus. Kemarin ada dari bantuan juga.
0: tukang masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, bagi-bagi itu bulan kemarin.
18: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
21: Untuk kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan sampai di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
18: Kehadiran Kepala LPP RRI Serui bersama jajaran di Kampung Omani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
22: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh ia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan. Dan tentunya untuk kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam hari ini ya. Informasi internasional dan juga nasional serta regional kami update-kan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Dan juga kami informasikan ya bahwa nanti tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ya untuk obrolan Ngobras malam hari ini dengan topiknya adalah aksi patriotik SMK Negeri 2 Merauke yang berkaitan dengan kegiatan pembentangan bendera merah putih raksasa ya, memaknai kemerdekaan 81 tahun RI. Dan nanti Anda akan dengarkan ya obrolannya malam hari ini bersama dengan Wakasek Kesiswaan dan Guru Produktif Busana SMK Negeri 2 Merauke, Ibu Dwiana Ari Pertiwi SPD. Oke, nanti akan selengkapnya Anda ikuti di program Acara Ngobras tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita ke beberapa informasi dalam rangkaian program malam ini. Laman portal berita rri.co.id

Jerman ingin perkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia. Selengkapnya, bahwa Jerman ingin memperkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia, dan menurut Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rem Alabali Radovan, yang ditemui saat mengunjungi terowongan silaturahmi di hari Rabu tanggal 19 Agustus di Jakarta, bahwa kami berharap dapat memperkuat kerjasama yang telah berlangsung lama, baik dalam bidang pembangunan maupun juga kerjasama ekonomi, terutama dalam hal transisi menuju energi terbarukan. Nah, dan juga disampaikan ya,

dilakukan oleh Radovan pihaknya terkesan dengan telah digunakannya energi surya di Masjid Istiqlal. Jadi saya kira ini merupakan contoh yang baik untuk bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Radovan menjelaskan bahwa kunjungan kerja perdananya ke Indonesia ini mengikutsertakan para pebisnis. Ia memastikan Jerman turut ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang. Ia menambahkan bahwa kami berada di sini dan saya datang ke Indonesia bersama delegasi yang juga terdiri atas para pelaku usaha Jerman. Kami ingin memperkuat kemitraan kami di masa depan dan saya menantikan hal tersebut. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Radovan kepada wartawan yang turut juga didampingi Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Dan kami telah melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat baik. Kami juga akan melanjutkan pertemuan hari ini dan besok. Ya, Menteri Radovan bertanggung jawab atas

dingin bertenaga surya di IPB University yang mendukung transisi energi Indonesia. Ya, ini informasi internasional yang mana Jerman ingin perkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia. Kita beralih ke informasi berikutnya, yaitu informasi nasional yang mana pasokan energi dinilai jadi prioritas Pertamina pasca gempa NTT. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Untuk Anda updatekan di malam hari ini, pendengar, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

81 tahun Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun negeri menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Mari jadikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat tekad untuk terus berkarya, menjaga keutuhan bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

berikutnya lagi ya untuk Anda dengarkan. Informasi nasional yang berkaitan dengan pasokan energi dinilai jadi prioritas Pertamina pasca gempa NTT. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id bahwa Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI menilai ketersediaan energi harus menjadi prioritas dalam penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pasokan BBM dan LPG dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik serta aktivitas masyarakat tetap berjalan. Ketua FKBI Tulus Abadi menilai pasokan BBM sangat vital dalam penanganan tanggap darurat bencana. BBM diperlukan untuk mendukung transportasi, kemudian distribusi pangan, air bersih, serta kelancaran layanan publik di wilayah terdampak. Dan menurut Tulus, gangguan pasokan energi berpotensi menghambat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut semakin krusial ketika pasokan listrik terganggu dan warga membutuhkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik. Tulus meminta Pertamina untuk memastikan wilayah terdampak gempa menjadi prioritas dalam pengamanan distribusi BBM dan LPG. Ia juga mendorong penggunaan berbagai moda transportasi, termasuk jalur laut dan udara, apabila akses darat mengalami kendala. Dan Tulus menilai keberlanjutan pasokan energi berpengaruh langsung terhadap percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Menurutnya, kelancaran energi menjadi faktor penting dalam memulihkan aktivitas masyarakat pasca bencana. Ya, sebelumnya juga Pertamina memastikan distribusi energi tetap berjalan meski sejumlah jalur transportasi di wilayah terdampak mengalami gangguan. Pertamina menyiapkan jalur distribusi alternatif dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. Dan selain menjaga pasokan energi, Pertamina Group juga turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu meliputi tenda, kemudian obat-obatan, makanan, serta berbagai kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat bencana. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda, yaitu paket drama radio. Untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, produksi RRI Fak Fak dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Tentunya juga informasi hiburan lain masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk rangkaian Meroke malam hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana, eh.
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi sama buktikan Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketua kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, Ana.
2: Jadi nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi su panen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Ku sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase. Terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan, tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil, toh?
0: Iya, Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin Bumdes bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, ketong akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpuk kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.

Saya Letnan Kolonel Infanteri Andri Christian dan Dim 1711 Bovendigul mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mereka

0: Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya kebersamaan kita untuk malam hari ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, bahwa nanti kita akan ada dalam obrolan di malam hari ini ya, ngobras dengan topiknya adalah aksi patriotik SMK Negeri 2 Merauke dalam kegiatan pembentangan bendera merah putih raksasa dalam memaknai kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia. Dan di jalur telepon sudah tersambung ya, bersama dengan Wakasek Kesiswaan dan Guru Produktif Busana SMK Negeri 2 Merauke, Ibu Dwiana Ari Pertiwi, SPD. Dan tentu kita akan ngobrol bersama terkait dengan kegiatan tersebut dan tentunya juga berbagai informasi menarik lainnya ya, terkait dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kemarin ya, di tanggal 17 puncaknya. Saya sapa dulu di jalur telepon untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ibu Dwiana Ari Pertiwi. Apa kabarnya untuk malam hari ini dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Selamat malam Mbak Desi.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin. Oke, dan yang pastinya juga tentu kita masih dalam suasana 81 tahun kemerdekaan RI ya. Yang mana kegiatan puncaknya sudah kita selenggarakan berbagai kegiatan di tanggal 17 kemarin, termasuk juga kegiatan aksi patriotik SMK Negeri 2 Merauke ya, untuk pembentangan bendera merah putih raksasa. Dan ini kegiatan boleh dibilang baru pertama kali ya diadakan, seperti itu ya Ibu ya?
1: Kalau dibilang baru pertama kali untuk SMK 2, iya.
0: Iya, untuk SMK Negeri 2.
1: Iya. Tapi kalau untuk yang pemilik bendera, skuter Tandara Skuter Club, ini sudah beberapa kali dibentangkan sebetulnya.
0: Oke, okay. Berarti dan nanti saya... kita akan bahas juga nih kenapa bisa ada berkaitan dengan teman-teman dari komunitas skuter seperti itu ya. Oke, okay, kalau untuk kegiatan kemarin di tanggal 17 itu memang betul-betul kegiatan dari SMK Negeri 2 yang perdana, yang mana melibatkan juga ya semua sekolah-sekolah tetangga di sebelah seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, ini kita juga boleh tahu sedikit nih sebelum nanti kita juga akan dengarkan, pastinya ada kaitannya dengan tadi yang sudah disinggung sama Ibu ya, bahwa kegiatan ini juga dilatar belakangi oleh teman-teman dari komunitas skuter nih. Oke, ini bagaimana nih ceritanya dulu nih awalnya. Oke, silakan.
1: Oke, Desi. Selamat malam semuanya pendengar RRI. Salam kenal, saya Ibu Tiwi dari SMK Negeri 2 Parisada Merauke. Jadi awal cerita bendera itu ke SMK Negeri 2, kami dihubungi oleh komunitas Tandara Skuter Club begitu, yang ketuanya diketuain ya sama Mas Slamet. Kebetulan ada Mas Jo juga. Saya dengan Mas Jo kan sudah kenal lama, sudah saya anggap seperti kakak sendiri begitu. Saya dihubungin awal Agustus kayaknya, akhir Juli atau awal Agustus begitu. Jadi ibu guru boleh bantu kita kah untuk menjahit bendera apa mas? Saya bilang begitu, bendera untuk menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Memang saya tahu kalau skuter klub ini sering mengadakan pengibaran bendera itu di titik-titik yang sudah ditentukan oleh klub. Jadi pernah juga kan dikibarkan itu, kalau tidak salah tahun berapa, saya lupa, saya juga ikut itu. Itu di Sota. Begitu. Jadi dibawalah itu bendera. Kami diminta menjahit sepanjang 3 meter.
0: Oke, karena ini berkaitan juga dengan Ibu punya jurusan ya.
1: Iya, karena kan
0: guru produksi di sana.
1: Saya kan kemarin begini, udah bawa aja ke rumah Mas, saya bilang gitu. Wah, ini panjang, Bu Guru, kata okay. Mas Jo begitu. Itu bawa ke SMK 2, saya bilang begitu. Oh iya, boleh, begitu. Akhirnya datang, kita akhir begitu sepanjang 3 meter dan lebarnya itu tuh 10 meter panjang yang sudah, karena kan sudah, jadi setiap tahun itu kan ditambah, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi setiap tahun itu bendera itu menyesuaikan dengan ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Okay, baik. Jadi pas waktu yang bendera diterima sama Ibu Dwiana dari teman-teman komunitas skuter ini, itu sudah dalam ukuran berapa meter nih? Berapa kali berapa?
1: 79. 79 kali 10 meter. Jadi kami diminta untuk menambah 3 meternya. Begitu.
0: Baik, kami jadinya 81 kan, gitu ya.
1: Iya, menyesuaikan dengan ulang tahun yang kemarin begitu. Jadi kebetulan di SMK 2 kan anak kelas 12 itu kan mau PKL. Jadi kan anak-anak kan maksudnya memang ketika anak-anak mau turun PKL itu kan mereka lebih banyak ke praktek. Begitu. Jadi pas si bendera datang, saya duduk dengan anak-anak kelas 12. Kebetulan itu ada Kakak Fahri, Giza, Wahyu, dan beberapa anak busana yang kelas 11 dan 10 begitu. Cuman kan yang jahit itu saya serahkan leadernya itu di Kakak Fahri. Dan Kakak Fahri jahitin ya, ini bendera begitu. Jadi jahitnya diminta 3 meter begitu, kemudian dijahit di pinggiran karena tambah tali, karena katanya kan mau dibentangkan di jembatan Tamuli.
0: Oke, baik. Nanti besok kita akan dengarkan cerita lengkapnya ya sama ketua komunitasnya. Kalau hari ini kita memang fokuskan untuk kegiatan agendanya SMK Negeri 2. Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Akhirnya juga ada inisiatif untuk kegiatan yang diadakan SMK Negeri 2 sendiri dengan bendera tersebut ya. Atau gimana nih, Bu?
1: Jadi ketika sudah selesai menjahit begitu toh, saya istilahnya gini, kepingin bikin event untuk SMK Negeri 2. Kenapa saya kepingin bikin event? Karena SMK Negeri 2 ini kan banyak yang belum mengenal Mbak Deci. Jadi banyak yang bertanya, sekolah-sekolah apa sih SMK Negeri 2 ini? Begitu. Makanya kami dengan, saya bilang, saya kepingin bikin gebrakan apa ya di 17 ini? Begitu. Lomba udah biasa, ya kan? Di sekolah-sekolah kan lomba 17-an udah biasa. Terus saya lihat itu bendera, saya telepon Mas Jo, saya bilang, Mas, boleh nggak bendera ini sebelum ke Tamuli, saya bikin event untuk anak SMK 2? Saya bilang begitu. Diizinkan sama Mas Jo. Jadi, jadi saya bilang dibentang dulu, ini untuk bentuk apa ya, satu promosi sekolah saya begitu, kemudian untuk menumbuhkan jiwa apa ya, untuk menunjukkan jiwa ke anak-anak, ini loh cinta tanah airnya kita, gitu loh, sebetulnya untuk event SMK 2 aja gitu,
0: jiwa nasionalismenya. Tapi, biar lebih kental gitu ya,
1: untuk eventnya kami sebetulnya begitu. Cuman ketika ngobrol dengan skuter, coba kita cek lapangan, ternyata lapangan tengah SMK 2 itu kecil dan benderanya kan besar.
0: Iya betul gitu. Panjang sekali.
1: Saya, jadi ketika menjahit itu pun kami buka apa sih namanya, kan itu digulung ya pertama. Jadi kan harus dibuka pelan-pelan, diburai untuk kami menyambung kain yang dari 79 ke 3 meternya. Jadi nggak langsung disambung ke 79-nya. Jadi kami harus menjahit yang 3 meter dulu, disambung dulu kanan kirinya. panjang dan kali lebarnya, baru disambung ke 79. Dan itu ketika dibuka itu bendera berat banget, Mbak, ternyata.
0: Iya, betul.
1: Jadi akhirnya saya duduk mikir kan, saya bilang, wah ini kalau dipegang anak SMK 2 yang notabene-nya kami punya siswa terbatas, begitu. Saya mikir lagi, kenapa nggak saya undang aja ya anak-anak sepanjang, maksudnya anak-anak yang pelajar tetangga kanan-kiri. Gitu.
0: Tetangga sebelah, sekolah sebelah.
1: Begitu. Jadi, itu saya bergerak mengundang tetangga Hamin 3.
0: Hamin 3, oke. Okay.
1: Hamin 3. Jadi, sebetulnya kepingin dibentang itu hanya di depan sekolah. Jadi kan kita survei itu di halaman, nggak bisa, di lapangan tengah nggak bisa. Masuk di halaman depan, kebetulan, alhamdulillahnya, SMK 2 kan ada mendapat bantuan di sekolah, itu kan lagi direhab.
0: Okay.
1: Saya bilang kalau direhab berarti kan nggak bisa nih dibentang di halaman depan gitu. Saya bilang sama Mas Jo, bisa nggak kalau kita bentang di tengah jalan situ? Saya bilang begitu. Bisa aja Bu Guru. Dia bilang, tapi kita harus izin dulu ke kepolisian. Berarti kita bagi tugas. Bisa soal Mas Jo. Jadi saya berkoordinasi dengan guru-guru tetangga kanan kiri, seputar berkoordinasi dengan kepolisian. Boleh nggak?
0: Harus gotong royong kita, kan ciri khasnya orang Indonesia.
1: Akhirnya Mas Jo pergi ke kepolisian. Saya membuat undangan. Sebelum saya membuat undangan kan memang kalau kita antar wakasek-wakasek ini kan memang ada hubungan jalinan. Karena kan memang jalur sekolah itu kan kita saling harus punya kontak calling kan. Saya WA dulu, begitu ke SMA 3. Oke, Bu Guru, sip, kita ini SMK 3 sambutannya juga oke. SMK 12 dan terutama tetangga satu halaman.
0: Betul,
1: sekolah rakyat.
0: Lima langkah ya.
1: Jadi, ya. Jadi saya hubungin semuanya melalui WA, begitu ketika oke, baru hari Kamis itu saya bikin surat undangan, karena kan Jumat libur ya, begitu. Jadi hari Kamis saya kirim surat kanan kiri semuanya, dan kebetulan karena suami saya guru juga, ketika player naik, terus dari SMK 1 juga teman saya juga pembina OSIS, Pak Fitra, langsung beliau telepon, boleh nggak kita gabung? Boleh. Saya bilang, datang ya, jadi tambahan SMK 1. Jadi ada SMA 3, sekolah rakyat, SMK 3, SMK 12, tuan rumah SMK 2.
0: Oke, jadi itu bersama dengan sekolah-sekolah yang terlibat dalam kegiatan tersebut ya.
1: Iya,
0: yang hadir. Nah, kalau boleh tahu nih, itu kan cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana, ini kan saling kait-mengait nih ya, sampai adanya kegiatan aksi patriotik tersebut ya. Nah, ini dalam kegiatan tersebut itu kira-kira ada berapa banyak siswa tuh yang terlibat? Dan juga mungkin pembentangan benderanya nih ya, kan ukurannya 81 meter kali 10 meter tuh kan. Nah, itu dari titiknya itu pasnya dari mana tuh? Dari keluar dari gang sekolah, dan juga yang terlibat selain siswa-siswi dari sekolah-sekolah tetangga yang terlibat ya. Adakah juga mungkin yang saya lihat ada Kapolres juga hadir ya? Apakah juga ada tamu undangan lain juga?
1: Kebetulan yang itu saya bilang tadi, menyurat ke sana, Pak Kapolres langsung respon, dan beliau nanti saya yang ini ya datang ke sekolah begitu.
0: Oke.
1: Terus karena itu bertepatan dengan 17, jadi ada apa ya, sebetulnya kita tuh mau mengundang pemerintah dan segala macam kan waktu mepet nih, Mbak.
0: Betul, karena dan, pas di tanggal 17-an ada agenda lain juga yang diadakan masing-masing ya.
1: Begitu ya. Okay. Kepala sekolah SMK 2, Kakak Billy Roselli sudah menghubungi dari pihak-pihak dinas atau dari pemerintah dan jajarannya, cuman kan memang saat itu memang banyak acara kenegaraan kan, begitu. Dan event ini kan sebetulnya memang apa ya istilahnya, jalan aja begitu. Saya kan jalan aja, yuk kita ini gitu. Ternyata sambutannya, antusiasnya itu luar biasa begitu. Jadi ketika kita mengundang, saya kemarin tuh mengundang per sekolah itu 50 begitu. Jadi 50 50 50 50, 250 dengan kami punya sekolah begitu kan, tambahan dari SMK 1, tapi kayaknya yang datang itu lebih anak-anak pelajar tuh yang datang lebih. Dan saya kemarin tuh sempat agak terharu ketika tiba-tiba saya melihat anak-anak paskibra dari sekolah yang saya undang itu, mereka datang semuanya.
0: Baik, luar biasa. Iya, dan mungkinkah dalam kegiatan tersebut, setelah dilaksanakan pembentangan bendera nih ya, bendera yang cukup besar, cukup panjang ya, 81 meter kali 10 meter nih ya, adakah mungkin kayak deklarasi seperti itu, atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut kepada generasi penerus, terutama untuk siswa-siswi dari SMK Negeri 2 sendiri, kemudian juga dari sekolah-sekolah tetangga nih?
1: Iya, jadi kita memberikan apa namanya, seperti apa ya, menumbuhkan cinta tanah air, karena rasa bangga ketika kamu megang bendera ini, kamu ada rasa bangga bahwa kamu nih Indonesia loh, begitu. Terus apa ya, melatih kekompakan, kerjasama semuanya, kita kan kita gabung kan semuanya di situ, mempererat persatuan. Jadi ya.
0: Ya, itu semacam pesan yang tentunya mengugah kita semua untuk semakin cinta kepada tanah air, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Okay. Iya, ini yang pastinya tahun 2026 sudah dilakukan kegiatan serupa. Mudah-mudahan di tahun depan juga ada lagi agenda-agenda lain ya. Yang tentunya yang jauh lebih menarik dan berkesan setiap tahun seperti itu ya. Dan ini juga sekaligus untuk mempromosikan satuan pendidikan khususnya SMK Negeri 2 Merauke sendiri seperti itu ya, biar tetap di tahu keberadaannya, kemudian juga profil sekolahnya ya, bahwa ini salah satu sekolah kejuruan yang juga boleh dibilang sangat menarik untuk jurusan-jurusannya seperti itu ya. Okay. Dan skillnya juga sangat berkualitas lah ya. Okay. Ibu, mungkin dengan kegiatan tersebut ya, yang sudah dilaksanakan dan inisiatif juga, yang mana ini merupakan latar belakang daripada teman-teman dari komunitas Kandera Skuter ya, yang akan membuat kegiatan di Jembatan Tamulik. Nanti besok kita dengar juga obrolannya langsung dengan ketua komunitas. Nah, dari Ibu Dwiana sendiri bersama dengan guru-guru lain ya, okay. Apa yang mungkin ingin disampaikan kepada generasi muda, selain kegiatan kemarin ya, tapi lebih spesifiknya lagi untuk SMK Negeri 2 nih, siswa-siswinya?
1: Saya berharap SMK Negeri 2 itu bisa lebih maju ya, lebih apa ya, sekolah kami ini lebih dikenal di luar dengan anak-anak yang berkualitas begitu. Karena kan jurusan kami ini beda dengan sekolah lain, ada Tata Busana, ada Boga, ada TKJ, ada hotel, ada UPW begitu. Jadi saya berharapnya masyarakat itu lebih mengenal SMK 2, bahwasannya sekolah kami ini untuk terjun ke dunia kerja itu tuh lebih apa ya, lebih punya peluang gitu. Walaupun misalnya mungkin anaknya setelah tamat mau kuliah bisa begitu. Jadi mungkin ya orang tua berpikir itu apa ya, masuk di SMK 2 itu nggak bisa kuliah lanjutan, nggak bisa kuliah ke tempat yang lain, atau nggak bisa berkembang atau apa. Saya ingin menyampaikan ke masyarakat di luar sana bahwasannya sekolah pariwisata itu bisa kemana saja, bisa membuka peluang pekerjaan, bisa bekerja dan bisa mandiri di luar sana, begitu.
0: Oke, baik. Jadi itu pesan yang tentunya ingin disampaikan kepada siswa-siswi sendiri internal dan juga kepada semua masyarakat ya, terkait dengan sekolah kejuruan sendiri. Oke, baik. Yang pastinya tadi pesan secara keseluruhan atau generalnya berkaitan dengan memaknai kemerdekaan RI tentu sudah disampaikan oleh ibu sendiri ya. Oke.
1: Kalau anak-anak itu harus cinta tanah air.
0: Baik. Tapi gimana nih antusias waktu pas kegiatan kemarin itu aksi patriotik SMK Negeri 2 Merauke dengan teman-teman sekolah yang lain tuh gimana tuh? Mereka sangat senang sekali dan lain sebagainya.
1: Oh, saya ya ketika saya berpikirnya gini, mungkin anak-anak ini hanya untuk mereka punya kesenangan aja, begitu ya. Saya mikirnya kan karena kan anak zaman sekarang itu kan apa ya, beda dengan zamannya kita dulu kan, begitu kan. Ternyata ketika saya lihat dari event pertama keluar dari pintu gerbang SMK 2 itu auranya, vibes-nya ketika saya melihat anak-anak membawa gulungan bendera itu, apa ya, mereka rasa kayak bangga. Ini loh merah putih, ini loh bendera kita, begitu. Jadi bukan hanya untuk event yang senang-senang, tetapi saya perhatikan anak-anak itu betul-betul yang apa ya, jiwa patriotnya ya terasa, begitu, terasa banget anak-anak berkata, oh ternyata mereka sebangga itu dengan merah putih, pangsaka merah putih, begitu.
0: Oke, ya itu tandanya bahwa harus banyak gebrakan-gebrakan lagi ya.
1: Iya.
0: Di event-event nasional, tidak hanya pas waktu di bulan Agustus ini saja ya, pas 17-an kita, 17-an hari ulang tahun negara kita, tapi pastinya ada lagi kegiatan lain ya di bulan Oktober, ya kan? Sumpah
1: Oktober
0: Pemuda.
1: Nanti kita itu masih ada tuh, Mbak Desi.
0: Apa itu?
1: Sumpah Pemuda.
0: Betul, ya.
1: Sumpah Pemuda.
0: Saya baru tadi sih. Saya baru singgung kita.
1: Di RRI biasanya apa, UMKM untuk pelajar, ayo Mbak Desi.
0: Siap, oke. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Ibu Dwiana, yang pastinya ya, juga kita berharap
1: sama Mbak Desi.
0: Berharap bahwa kegiatan kemarin, walaupun itu perdana sekali untuk SMK Negeri 2 Merauke, yang pastinya juga kita menunggu untuk gebrakan selanjutnya yang juga diprogramkan atau diinisiasi oleh SMK Negeri 2 Merauke sendiri nih ya, memaknai peringatan-peringatan Hari Nasional, dan ini sudah dilakukan untuk tahun 2026 ini untuk hari ulang tahun negara kita yang ke-81 tahun. Yang pastinya juga berharap bahwa Ibu Dwiana dengan semua guru-guru di SMK Negeri 2 Merauke ya tetap terus memberikan pelayanan dalam hal pendidikan yang jauh lebih maksimal, pastinya lah ya untuk siswa-siswinya pasti itu selalu lah ya.
1: Iya, harus tetap semangat.
0: Penuh dengan
1: kita guru ini harus tetap semangat untuk kita punya generasi selanjutnya kan.
0: Oke. Okay. Ya kalau sekarang sudah berapa jurusan nih kalau boleh tahu juga di SMK Negeri 2 Merauke sendiri?
1: 5, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Sederhana ya. Ada apa saja tuh?
1: Iya. Tata boga, tata busana, akomodasi perhotelan, usaha perjalanan wisata, TKJ. Dan tahun ini, ya alhamdulillah peminatnya sudah mulai meningkat begitu ketika Dinas Pendidikan mengadakan expo. Kemarin kan ada mengadakan expo gebiar SMK. Dan kebetulan kami mendapat harapan 3 stand terbaik.
0: Oke, okay, amin dong ya. Semoga akan lebih banyak lagi nih prestasi-prestasinya gitu ya.
1: Iya siap, makanya kemarin itu ada peningkatan lah dari siswa yang mendaftar begitu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita juga bisa ngobrol lagi ya Ibu Dwiana. Siapa tahu kita masih punya beberapa program yang membutuhkan juga mungkin dengan dengan bidang daripada jurusan di sekolah, atau mungkin siapa tahu besok-besok ada siswa-siswi dari SMK Negeri 2 yang berprestasi dalam bidang kegiatan kompetisi apa gitu ya, dan juga mungkin sesuai dengan jurusannya ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi.
1: Oke, Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih banyak
1: atas undangannya.
0: Sama-sama, sukses selalu dan yang pastinya juga selalu semangat untuk memberikan yang terbaik bagi generasi penerus kita ya. Oke, selamat malam.

pendengar, kita sudah ngobrol bersama dengan Ibu Dwiana Ripertiwi SPD, Wakasek Kesiswaan dan juga Guru Produktif Busana SMK Negeri 2 Merauke berkaitan dengan kegiatan yang sudah berlangsung di tanggal 17 Agustus kemarin, yaitu aksi patriotik SMK Negeri 2 Merauke, pembentangan bendera merah putih raksasa ukuran 81 meter kali 10 meter dalam memaknai kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia ya. Latar belakangnya dan juga tujuan kegiatannya ya. Keterlibatan dari semua yang hadir dalam kegiatan tersebut juga sudah kita dengarkan tadi ya, obrolannya dalam program acara Ngobras untuk malam hari ini. Dan informasi beran lainnya masih akan kami hadirkan juga untuk Anda dengarkan pendengar. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan tentunya juga berbagai program menarik lainnya yang masih akan hadir di ruang dengar Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan juga nanti tepat di pukul 22 malam hari nanti ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan siaran langsung acara Freedom Jazz Festival yang nanti akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi, jadi 99,99% sudah pulih.
3: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Operasi Kulan Merah Putih.
1: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder.
5: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18

0: 18 Agustus 2026, koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT, alhamdulillah, perkemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling penting yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi. Ya. Jadi 99,99% sudah pulih.
0: Sebelumnya, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
0: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
5: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
4: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
6: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika Kota Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
4: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
7: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
7: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keuangan Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Belanggeru, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digitalnya sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut ungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan membantu.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari Bebizi. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
13: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
3: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
13: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa, jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada berdoa paling yang ini Kalimantan Timur yang diundang oleh PT ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT
13: sebagai penyanyi ya, ya. Karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan karena secara laku saya dulu sebagai
14: penyanyi. Secara profesional itu?
13: Secara profesional, oh, ya, itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
13: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
13: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
13: terkait, ya, saya dulu 2000, terkontraknya ini 2017-18.
14: Oke. Okay.
13: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
13: Terima kasih.
3: Ya. Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
23: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soehario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
24: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
0: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
24: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
1: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
24: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas Noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas Noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan. Dan apabila perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa. Dan itu merupakan syarat untuk menikah.

jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung acara Freedom Jazz Festival untuk Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jakarta
2: Studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
3: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
2: Cakep.
3: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap.
2: Cakepnya ready ya.
3: Oke.
2: Beli kopi di pinggir jalan.
3: Kopinya panas, diminum perlahan.
2: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
4: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
2: Boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
2: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
3: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
2: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya izin kak sambutan, Mbak Yeni. Terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Tuh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh. Selalu siap mendukung. Ini
0: alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu. Oh. Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay.
1: Yes, jadi sudah 2024 kali kita, ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah. Kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dan Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini Wahid. Saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Urban Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan. Memang,
3: yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay, sekarang yeah basisnya Berry Likumahula. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay. Yeah.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu Gunung Krakatau ya, begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita, kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih, jadi sekarang udah 80.
1: Wow. Sudah 80 negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
1: Melebihi.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik. Dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat musisi banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang yeah lain-lain. Drummer cewek loh ini. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat saya. Ya.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: ini. Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streaming. Seru, seru, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada Amin. Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di sana. Amin. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip, gitu ya. Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak, waduh anak-anak baik. Sih.
3: Usianya usia anak.
1: Masuk
3: anak,
1: bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya.
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the... Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay.
0: Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Terry Kalyanto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

0: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Atwarka featuring Endah Widya Stuti dan juga Sheila Permata Saka. Wah, cewek-cewek semua ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini masih segar ya. Okay, kita boleh ngobrol sebentar. Oh, okay. Yang ini tidak bikin deg-degan kok. Bagaimana setelah perform, apakah sudah sedikit lega atau ketagihan?
1: Biasanya kalau habis manggung gitu ya, kayak okay, kita coba lagi, ayo, mari kita coba lagi. Senang, ya.
0: Ada kesulitan gak sih buat Anda sendiri? Apakah ini, kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang...
1: Terima kasih. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz, this is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya.
3: Kita jadi biar langsung.
0: Yes, yes, yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau Kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya. Oke. Okay. Mbak Rihaya,
3: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini
4: Mbak Yaya? Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
4: Ya.
3: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya, terima kasih Mbak Yaya.
3: Ya.
4: Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya
4: jadi kita
3: terancam punah untuk
4: ya, pengrajin. Kita perlu tenun memikirkan rangka. Regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan ya, manual. Dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu, khas Palembang itu ya. Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya, ya
3: ada
4: ya.
3: Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
4: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai. Ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
3: Tenun Badui warna hitam dengan motif
4: Badui,
3: emas.
4: Badui kan di Banten ya, di Provinsi Banten ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
4: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Ini yang berikutnya
4: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote
3: ya, ini tenun Rote
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak, oke. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Oh, mungkin ya?
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih, boleh tepuk tangan buat Andre Dinut,
0: Belly Kemohan pada bass,
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang.
2: P Square. Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that? This is the new trend color for 26.
3: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at end deh. Enjoy.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, kami cukupkan untuk siaran langsung acara Freedom Jazz Festival dari disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya seluruh rangkaian acara informasi dan juga hiburan Pro 1 RRI Merauke. Kanal informasi dan inspirasi kami cukupkan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda di esok pagi, tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dari studio saya, Deci, yang bertugas untuk malam hari ini, mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar kami yang tentunya sudah mengikuti rangkaian siaran kami di sepanjang hari ini. Dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda semuanya serta menghibur Anda sekeluarga. Dan kami akan menutup seluruh rangkaian acara di sepanjang hari ini, pendengar. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali di hari esok.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea

0: So, mau spill detik apa hari ini?
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kembali di Ruang Rindu tentunya saya ingin menyapa untuk Anda yang telah mendengarkan juga atau sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dimanapun Anda berada. Selamat malam. Dan juga untuk Anda yang tentunya sedang beristirahat malam ini. Jakarta hujan di hari ini beberapa titik ya. Dari pagi sudah mendung. Ini juga tentunya hal yang kita tunggu-tunggu karena hampir 2 bulan ya. Ini panas terik di Jakarta tapi akhirnya hujan. Seperti saya juga ingin menyapa di Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ade Manhutu, Selamat Berbahagia judulnya ya. Untuk kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali Ibu Iren. Seperti biasa, pendengar, Ibu Iren menginformasikan malam ini di Tangerang cuaca berawan setelah hujan tadi ya, 26 derajat Celcius suhunya. Terima kasih Ibu Iren. Berikutnya juga ada Ibu Saurin yang ada di BSD Ruang Rindu. Selamat malam. Ibu Saurin mau request lagunya Ruang Rindu dari Leto. Terima kasih Bung Andes, selamat bertugas, sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman yang lagi monitor. Siap, Bu Saurin. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Ibu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Di Dadaku Ada Kamu dari Vina Panduwinata. Untuk Bu Dindin, Bu Merpati, Bu Anisal, Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Pakuat, Pak Parsudi juga. Lalu untuk Anda pendengar, ini tadi salam dari Bu, tunggu hilang tadi pesannya. Oh, dari Bu Titi Dewi, Bu Rista, Bu Ria, Pak Parsudi, Pak Kuat Kuswanto, Pak Alek, Bu Muji dan lain. Untuk Mas Andes, terima kasih kembali tentunya untuk Bu Eka. Dan untuk Anda pendengar, silakan kami menunggu untuk Anda yang juga ingin bergabung di Ruang Rindu. Silakan langsung di 0811 7972 7912. Dan juga di 0213440696.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jakarta malam ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Vina Panduwinata, Mama Ina dengan Di Dadaku Ada Kamu. Diambil dari koleksi tahun 1984, pendengar di request oleh Ibu Saurin di BSD. Terima kasih Bung Andes, katanya lagunya sudah diputar. Jadi kangen main KRRI, silakan Bu Saurin tentunya hadir di sini lagi ya. Kita ketemu lagi tentunya. Untuk Anda, silakan bergabung di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call. Seperti halnya Teh Dinda, sudah voice call ke WhatsApp kami. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Teh?
1: Teteh lagi trouble nih.
0: Kenapa, Teh? Dari suaranya iya terdengar enggak flu nih kayaknya, atau juga lagi pilek ya?
1: Bapil, betul.
0: Bapil ya. Iya, perubahan cuaca mungkin ya, Teh, dari panas kita sebulan kemarin, tiba-tiba ini juga udah hujan nih dua hari ini.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini tadi juga hujan.
0: Iya.
1: Setelah siangnya sempat terik banget.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah. Ya, ini mungkin perubahan cuaca.
0: Perubahan
1: iya.
0: Cuaca.
1: Imun lagi turun. Jadi klop
0: itu dia. Laka sembuh, Teh, biasanya minum apa nih, Teh, kalau lagi bapil gini?
1: Ada suplemen pasti. Nah, terus ada satu obat yang memang cocok untuk teteh kalau lagi bapil.
0: Udah ada andalannya lah ya.
1: Ada andalannya. Siap. Nah, kalau sebut merek nggak boleh kalau di udara.
0: Iya, betul. Yang pasti udah ada andalannya, sudah pasti disiapkan, diminum juga. Semoga lekas membaik, Teh Dinda.
1: Dan pasti istirahatnya dirubah.
0: Betul.
1: Ditambah lagi istirahatnya.
0: Iya, tidurnya lebih cepat atau juga lebih yang berkualitas gitu ya tidurnya, Teh. Baik kalau gitu. Mungkin biar juga ya ini bisa menemani istirahatnya ada lagu mungkin yang mau didengar, silakan, Teh.
1: Ngomong-ngomong, tim masih ada?
0: Tim masih ada tugas yang ada di tadi kita relay bersama ada Freedom Jazz ya.
1: Jadi agak
0: iya
1: ya,
0: betul di hari ini, Teh.
1: Ya udah. Satu dari Bumerang boleh nggak?
0: Bumerang dengan judulnya, Teh?
1: Berita Cuaca.
0: Berita Cuaca. Siap, disiapkan untuk Teh Dinda.
1: Terima kasih banyak untuk Andes Satria.
0: Iya,
1: pulang nanti hati-hati Andes ya.
0: Amin, iya.
1: Teteh nggak bisa berlama-lama ngomongnya.
0: Oh,
1: karena omong banyak langsung batuk.
0: Itu, iya, Teh. Silakan.
1: Oke lah,
0: gitu, Teh.
1: Menyapanya sedikit aja ya antaranya. Boleh. Untuk sahabat ke Bogor Community ya. Ada Bang Ray, ada Bung Brandy, ada Pak Hasan juga.
0: Hasan.
1: Ada Nafia, ada juga Mbak Atun di Cipayung ya.
0: Iya.
1: Itulah kalau gitu, Ibu Merpati dengan Dede. Oke lah, next time deh untuk yang lain. Dede cukup dulu, Andres.
0: Iya, Teh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Malam,
0: Waalaikumsalam. Lekas membaik, Teh Dinda, untuk bapilnya. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu kebersamaan kita hingga pukul 23. Jadi masih ada waktu untuk Anda bergabung. Tentunya di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya. Di fix line kami, ada di 021-344-1499 dan 021-344-0696.

0: Februari. Sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu tentunya bersama saya Andes. Dan selamat malam, saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada tentunya. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, selamat menikmati waktu malam di hari Rabu. Kalau tadi Jakarta dari pagi udah ada beberapa titik yang hujan, siangnya juga, sore hingga malam jadinya agak sejuk gitu ya, dengan suhu 26 derajat Celcius dari Ibu Iren tadi di Tangerang mengabarkan. Saya ingin juga membacakan dari WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Ibu Rizka yang ada di Jakarta. Selamat malam Mas Andes, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu dari Ibu Rizka katanya Beautiful Stranger dari Madonna. Siap disiapkan tentunya. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali. Berikutnya juga ini ada Pak Dimas yang ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Malam Mas Andes, mau request lagu di Ruang Rindu, lagu dari Atik Siwi, Ilusi Pagi, dikirimkan untuk keluarga yang sedang mendengarkan dan juga semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada. Baik Pak Dimas ya, diputarkan lagunya, disiapkan tentunya. Untuk Anda pendengar silakan bergabung di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499 dan di WhatsApp kami silakan di chat, voice note dan juga voice call tentunya di 0811-7972-7912.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah masuk di putaran akhir, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. The request juga tentunya di ruang rindu di edisi hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Dan lagu terakhir yang di request ini datang dari Pak Tolo yang ada di Duri Kepa, Jakarta. Selamat malam Mas Andes, mau ikutan bergabung di Ruang Rindu? Boleh dong, silakan Pak Tolo. Requestnya dari Pak Tolo pendengar, terserah, dari Humania. Baik, disiapkan lagunya tentunya. Terima kasih untuk Pak Tolo, katanya salam untuk semua yang sedang mendengarkan di Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu katanya. Baik Pak Tolo, disiapkan tentunya untuk Pak Tolo di putaran terakhir ini. Dan untuk Anda, terima kasih semua yang sudah masuk, sudah saya bacakan. Telepon juga sudah diangkat. Kalau Anda masih juga ini tertinggal, mohon maaf apabila tidak terbaca atau tidak terputar lagunya, Anda bisa ikuti tentunya Ruang Rindu esok hari. Anda Satria pamit di Ruang Rindu, nanti kita kembali lagi tentunya di Jakarta Malam Ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Malam Ini bersama saya, Anda Satria.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta malam ini bersama saya Andes Satria. Semakin jauh, ngebuka di pukul 23 lepas 6 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung atau sudah melanjutkan juga dari kebersamaan kita di Ruang Rindu tadi? Sedang berada di jalan, sedang berada di tempat, berkendara, mobil hati-hati tentunya di jalan. Ini mengabarkan orang rumah juga menjadi penting untuk Anda juga yang sedang berada di transportasi umum, baik MRT, LRT, dan juga Transjakarta. Anda juga bisa menginformasikan pada kami, tentunya pendengar, situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Silakan di 0811-7972-7912. Jakarta di hari ini teduh ya, karena dari pagi tadi juga ada mendung, lalu juga hujan tentunya di berbagai titik. Dan di sore hari juga gak terlalu cerah, biasanya agak panas gitu ya. Nah ini agak sejuk dengan suhu tadi 26 derajat, sekarang 25 derajat Celsius. Pendengar mungkin di tempat Anda juga sama tentunya. Silakan Anda bisa bercerita pada kami di 0811, sekali lagi 7972-7912.

plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari

Ini pendengar, dan untuk Anda ingin mendapatkan semua informasi yang terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan Anda bisa terhubung dengan berita terbaru. Kunjungi rri.co.id yang ini merupakan situs resmi dari Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja dan di mana saja. rri.co.id menyajikan ulasan berita yang akurat dan juga terpercaya, serta konten berita yang relevan dan juga faktual dari berita nasional, berita dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan. Semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id. Sekali lagi, hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia nggak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Jakarta Malam Ini. Instagram @

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta malam ini. Dan untuk Anda juga yang menginginkan semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi, ada di dalam RRI Digital, karena di dalamnya ada berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduhnya sekarang di Google Play Store atau juga Apple App Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja dan di mana saja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah hampir pukul 24 malam, artinya saya Andes Satri harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi, kita sama-sama mendengarkan bersama untuk Freedom Jazz dan dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu. Sekarang sudah hampir pukul 24, itu artinya saya harus pamit undur mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Yudi Ismail, dan juga ada di gatekeeper ada Faiz dan juga Widi. Akhir kata Andes Satria pamit, selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang, setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi berkat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini, yaitu di hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026. Ya, senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian di siaran pada pagi hari ini, yang kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital, ya tentunya apabila Anda menginstal aplikasi tersebut di ponsel Anda, pendengar, ya khususnya di ponsel pintar. Nah, untuk Anda yang ada di wilayah Papua Selatan pun, ya kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, mengawali jumpa kita pendengar di siaran pada pagi hari ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran yang akan di sampaikan oleh Qori'ah Ikawati dan Sertilawah Syarifah Kiang SPDI, ya. Ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan adalah surat Asy-Syu'ara ayat 175 sampai 171. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

ada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya, aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakan Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.
1: Rocky pagi ini.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat walaupun secara politik kita sudah berdaulat.
2: Sebanyak 418 orang dengan jumlah warga binaan sekarang 564.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Merauke menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun 2026. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya.

0: Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Merauke menerima remisi umum dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin membawa kebahagiaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Merauke. Pasalnya, sebanyak 416 warga binaan mendapat remisi baik pengurangan masa hukuman maupun pembebasan. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke Hendrik mengatakan, pemberian remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan. Di antaranya, telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, dan tidak sedang menjalani perkara lain. Ia menjelaskan, remisi diberikan kepada warga binaan dari berbagai jenis tindak pidana yang menjalani pembinaan di Lapas Merauke, termasuk narapidana, kasus narkotika. Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi negara atas perilaku baik dan kedisiplinan warga binaan selama mengikuti proses pembinaan.
2: Sebanyak 418 orang dengan jumlah warga binaan sekarang 564. Dari 400

0: 18 orang itu yang mendapatkan remisi, ada 4 orang yang mendapatkan remisi umum RU2. Jadi 4 orang setelah mendapatkan remisi pada hari ini, langsung yang bersangkutan bebas. Kalau mekanismenya remisi ya, syarat-syaratnya itu ya warga binaan harus berkelakuan baik, sudah menjalani 6 bulan, sudah menjalani 6 bulan, tidak ada perkara lain.
1: Berdasarkan data Lapas Merauke per 17 Agustus 2026, jumlah penghuni mencapai 564 orang, terdiri dari 486 narapidana dan 78 tahanan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sekitar 320 orang. Hendrik menambahkan, di tengah kondisi kelebihan penghuni, Lapas Merauke terus menjalankan program pembinaan kemandirian dan kepribadian. Hendrik berharap pembinaan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan sikap positif sebagai bekal kembali ke masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu menyebut, pemberian remisi bagi para narapidana pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Ia mengatakan, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan yang mendapatkan hak berupa remisi dan pengurangan masa pidana. Menurutnya, pemberian remisi juga menjadi bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Pembinaan tersebut menjadi bagian penting agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke tengah masyarakat. Ferdinandus juga menekankan pentingnya pembinaan bagi anak binaan, pasalnya pengurangan masa pembinaan bagi anak memiliki makna lebih luas karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan. Menurut Sekda, proses pembinaan membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar pembinaan dapat berjalan secara optimal dan warga binaan memiliki kesiapan untuk kembali berinteraksi serta berkontribusi di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkontribusi dalam berbagai pembangunan di segala bidang. Menurut Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, kemerdekaan yang telah dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, sehingga pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan. Ia mengatakan, momentum peringatan kemerdekaan hendaknya menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk terus memupuk, menumbuhkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, semangat kebangsaan, serta nasionalisme. Savanpo menjelaskan, dengan semangat persatuan dan gotong royong, maka cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dapat tercapai di masa mendatang. Gubernur menambahkan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman merupakan kekuatan yang mempersatukan, sehingga semangat persatuan harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kesejahteraan masyarakat bergantung pada kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama mampu memenuhi kebutuhan pangan secara cukup. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Papua Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari lahan pertanian hingga hasil perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar kekayaan alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat Papua Selatan Johannes Gluba Gepse mengatakan masyarakat Papua Selatan pada dasarnya memiliki kekayaan alam yang besar. Namun menurutnya, sebagian masih belum menikmati kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lahan secara produktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong agar masyarakat terus mengembangkan sektor pertanian sebagai sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Dengan kerja keras dan pengelolaan lahan yang baik, hasil pertanian diharapkan dapat menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan masyarakat.
3: Ini salah satu konstruksi bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, kita bicara masyarakat dunia diajak untuk punya dua prinsip, back to nature, back to culture. Nah, inilah yang menjadi landasan untuk kembali apa yang Tuhan kehendaki tentang negeri Indonesia Raya ini.
1: John Gluba Gebse mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesejahteraan secara bersama-sama, mengingat kelimpahan sumber daya alam harus diikuti dengan kerja nyata agar masyarakat dapat hidup berkecukupan. Pemerintah Kabupaten Merauke sendiri juga berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Bupati Kabupaten Merauke, Yosef Bladip Gebse mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat program pemberdayaan demi peningkatan kesejahteraan.
4: Dan tentu saja memasuki 81 usia proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan program-program pemberdayaan, dan juga meningkatkan seluruh aktivitas pemerintahan yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Merauke yang kita cintai ini.
1: Yosef Bladip Gebse menambahkan, berbagai dinamika pembangunan yang dihadapi tidak menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus mendorong pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga memimpin langsung pembentangan bendera merah putih raksasa berukuran 81 meter kali 10 meter di Kabupaten Merauke. Pembentangan bendera raksasa ini menjadi salah satu bentuk aksi patriotik sekaligus wujud nyata semangat nasionalisme masyarakat Merauke sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapolres didampingi Ketua Kandara Skuter Club Provinsi Papua Selatan, Selamat Haryadi, serta sejumlah tokoh dan unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut. Antusiasme peserta terlihat saat bersama-sama membentangkan sangsaka merah putih. Turut berpartisipasi dalam pembentangan ini, antara lain kepala sekolah, guru, dan pelajar dari SMK Negeri 2 Merauke, SMA Negeri 3 Merauke, SMK Negeri 12 Merauke, SMK Negeri 3 Merauke, dan sekolah rakyat. Anggota Kandara Skuter Club beserta keluarga besar, perguruan pencaksilat, serta masyarakat Merauke dan sekitarnya juga ikut serta. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan bahwa pembentangan bendera raksasa ini merupakan simbol semangat kebersamaan dan kecintaan masyarakat Merauke terhadap NKRI. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan ditanamkan kepada generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi juga sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat persatuan. Diharapkan, semangat nasionalisme dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap merah putih terus diwariskan kepada generasi muda di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari ujung timur Nusantara. Berita terakhir, pendengar. Warga Blok A, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, akhirnya mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan pembagian air yang selama ini tidak merata. Mediasi yang difasilitasi Babin Kamtibmas setempat berhasil mencairkan ketegangan dan melahirkan solusi konkret bagi para petani. Permasalahan bermula dari adanya sekat atau bendungan di bagian tengah longstorit yang membuat aliran air tersendat. Kondisi kedalaman longstorit yang tidak seragam turut memperparah ketimpangan distribusi air ke lahan warga. Persoalan kian terasa karena aliran air yang sebelumnya dialirkan melalui saluran sekunder banyak terbuang percuma. Sebagian besar air meresap ke dalam tanah dan menguap akibat cuaca kemarau panjang yang melanda wilayah Merauke. Mediasi berlangsung dihadiri Sekretaris Kampung Semangga Jaya, Sutadi, Babinsa Serka Slamet Tobati, serta sejumlah warga yang terdampak. Mereka duduk bersama membahas jalan keluar terbaik demi kepentingan bersama. Warga juga sepakat setiap lahan dengan jarak sekitar 600 meter akan memanfaatkan longsori terdekat dengan radius pengambilan maksimal 300 meter. Sekat atau bendungan di tengah longsori pun disepakati untuk dibuka agar aliran bisa terbagi rata. Babin Kamtibmas Aibtu Suradi menyampaikan bahwa penyelesaian masalah melalui musyawarah merupakan langkah penting dalam menjaga hubungan baik antar warga. Ia menekankan agar ke depan warga lebih mengutamakan komunikasi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 6:36. Ya, kami sampaikan ruang informasi untuk Anda. Ya, informasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke ditujukan kepada Martinus A. Tamgoimu, Karol Gustav H. Mahuse, Albert Dedi Silubun, Matius Moiwen, dan Gabriel Louis Lyolmen. Sehubungan saudara tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka saudara diminta segera menghadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang Kepala Badan. Apabila saudara tidak mengindahkan surat panggilan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku. Ya, selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Nikmati promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN, khusus bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dan tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Promo berlaku mulai 17 sampai 25 Agustus 2026. Caranya mudah, cukup lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Rayakan kemerdekaan dengan energi baru untuk rumah dan aktivitas Anda. Merdeka Daya. Listrik makin berdaya, Indonesia makin menyala. Bersama PLN Mobile. Dan sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, selanjutnya informasi dari LPP RRI Merauke ditujukan untuk anak-anak muda Merauke. Ya, LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, serta atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tagar akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 6 lebih 56 menit. Ya, kami coba berbagi informasi-informasi pagi hari ini yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Ya, di mana pada pagi hari ini informasinya sebanyak 155 atlet 8 negara mengikuti kejuaraan woodball di Bali, pendengar. Selain itu juga, Presiden Prabowo mengundang petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ke Hambalang. Dan juga ada informasi, ekspor atsiri tembus 348,7 juta US dollar, Kemenperin pacu hilirisasi. Dan juga ada informasi terkait juga dengan kegiatan semalam yang dilaksanakan oleh RRI. Ya, Freedom Jazz Festival 2026, RRI hadirkan musik dan semangat kebangsaan, pendengar. Dan juga bagi Anda, para pecinta dunia olahraga sepak bola, ya khususnya Los Blancos, ya klub Real Madrid, perkenalkan Mourinho diam-diam. Ya, hanya media resmi yang meliput, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan ya Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi diantaranya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan masyarakat bahwa korupsi tidak selalu berbentuk pemberian atau penerimaan uang. KPK menilai korupsi juga dapat terjadi melalui kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan. Informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata di sini aja tuh. Karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat.

0: Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
1: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan pada darurat dari PBBU akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 28 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan Bali dan BPBD.
0: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
2: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja yang kena dampak daripada bencana itu.
0: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
3: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman yang sekarang di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi waktunya untuk pendataan.
0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
4: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munili Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Majen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unuzitoli Olora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
5: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun TNI. Itu juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
6: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onozitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onozitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Saya Riada Mendeva dari Desa Onozitoli Olora, kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onozitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
6: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Lagi salam Adinda dari Pak Presiden dan rasa bangga.
9: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
8: Kalian, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta seluruh api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, BPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi kebakaran ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api.
10: Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden dan rasa bangga.
9: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial, Rudiansah mengaku ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023 berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
11: Pertama tahun 2023.
9: Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
11: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin tekan nosel, kayaknya.
9: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
11: Rasanya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
9: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada Rudiansah?
11: Tahu pantunya, bantuan.
9: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah Tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla, serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya, bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
4: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
12: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
13: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
12: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
13: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
14: Tanggal 1 tadi ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
13: Di tempat yang sama, Pak?
14: Iya, yang sama.
13: Sejauh ini paling rawan di mana?
14: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita peta tadi, itu di daerah barat ya, kebanyakan ya posisinya.
13: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, pasalnya keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
15: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasut lipat.
16: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
15: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, Mila Sofayana, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
16: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah

0: 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
1: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai kepala inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri dari RRI Padang.
3: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
4: Kami kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 aja kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala berarti 30 kak.
3: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
5: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan nggak, kepanjangan gulai tikungan. Gimana ya, ramenya itu emang di sana gitu, mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih nggak 200.
3: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi naga HTT, barongsai HTT, donor darah di Gor HTT, turnamen domino di halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengaran masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan sudah di program Opini Pagi ya pagi hari ini. Dan sebelum itu kami menyapa juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini. Ataupun juga yang pagi hari ini yang sudah larut dengan segala kesibukannya, ya mungkin mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bekerja, ataupun juga untuk Anda yang saat ini yang sedang menikmati sarapan pagi, kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, menyapa juga untuk semuanya ya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, yang sedang mendengarkan siaran kami pun, kami ucapkan selamat menjalankan kesibukan Anda di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan juga nanti ya, kami akan berbagi informasi-informasi lainnya di pagi hari ini untuk Anda. Dan pastikan ya, Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke pendengar.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Opini Pagi.

0: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

untuk Anda sekalian ya yang saat ini sedang mengantri bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di wilayah Kota Merauke. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas untuk Anda dan tetap dengarkan siaran kami hingga nanti ya, tentunya dengan program-program hiburan dan juga informasi pendengar. Nah pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi terkait juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan terima kasih kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Kepala Negara mengundang mereka ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemarin, pendengar. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Seskap menjelaskan Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, pendengar. Ya, lebih lanjut dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan pesan agar para petugas menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Nah, Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, Presiden juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, seluruh petugas upacara HUT RI ke-81 telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi, memberikan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan upacara peringatan detik-detik proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan. Ya itu dia ya informasinya untuk Anda. Yang pertama terkait juga dengan Presiden Prabowo mengundang petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI ke Hambalang kemarin, peringatan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya abu rokok.

Ya, berikan masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba berbagi informasi terkait dengan ekspor atsiri, pendengar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita ya, mendorong penguatan hilirisasi minyak atsiri di tengah peningkatan nilai ekspor komoditas ini. Ya, nilai ekspor minyak atsiri Indonesia mencapai 348,7 US dollar di tahun 2025. Ya, meningkat sekitar 34,4% dibandingkan 2024. Ya, dia menilai kenaikan ekspor menunjukkan produk minyak atsiri Indonesia memiliki daya saing dan permintaan yang kuat di pasar global. Ya, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ya, pada 2025, Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak atsiri terbesar kelima dunia setelah India, Amerika, Prancis, dan Brazil. Pada periode yang sama, nilai perdagangan minyak atsiri dunia mencapai sekitar 6,49 miliar rupiah, maksud kami 6,49 miliar US dollar, yang meningkat dari 6,29 miliar US dollar di tahun sebelumnya. Menurutnya, pengembangan industri minyak atsiri masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Ya, minyak nilam atau patchouli oil ya, memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena Indonesia memiliki basis produksi dan pasar ekspor yang kuat. Nilai ekspor minyak nilam Indonesia mencapai 173,4 juta US dollar di tahun 2025. Angka ini meningkat sekitar 22,7% dibandingkan 2024 yang sebesar 141,3 juta US dollar. Produk minyak nilam Indonesia telah memiliki pasar ekspor di berbagai negara. Ya, negara tersebut adalah India, Singapura, Prancis, Spanyol, Amerika, Cina, Swiss, Belgia, Belanda, Jerman, Britania Raya, dan Turki. Ya, PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin menyebut hilirisasi minyak nilam memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Teknologi pemurnian dan fraksinasi dapat mengolahnya menjadi high grade patchouli, fragrance, antiseptik, medicated oil, dan aromaterapi. Ya, dia juga menambahkan pengembangan hilirisasi perlu dilakukan secara terintegrasi dengan memperkuat ekonomi industri dari hulu ke hilir. Ya, hal ini mencakup peningkatan kapasitas petani dan penyuling, ya, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan kontinuitas bahan baku, perluasan akses pasar dan pembiayaan. Nah, selain minyak nilam, diversifikasi produk minyak atsiri dapat diarahkan pada parfum dan fragrance, antiseptik dan disinfektan, ya, medicated oil, serta aromaterapi. Diversifikasi tersebut juga dapat diarahkan pada berbagai produk kosmetik dan perawatan diri. Kemenperin menilai penguatan hilirisasi minyak atsiri dapat memberikan manfaat strategis berupa peningkatan nilai tambah komoditas dan diversifikasi produk industri. Ya, langkah ini juga bisa membuka peluang investasi dan pasar baru, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, ini terkait juga dengan ekspor atsiri menembus 348,7 juta US dollar dan Kemenperin pacu hilirisasi.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia menggelar konser musik Freedom Jazz Festival 2026. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dari memperingati HUT ke-81 RI dengan memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan festival menghadirkan kebebasan berekspresi yang tetap berpijak pada kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama. Dan dia berharap para pelaku musik jazz terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui kreativitas serta karya mereka. Menurutnya, festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi, komunitas, serta pegiat kreatif Indonesia hari ini. Ya, kehadiran berbagai tokoh dan komunitas diharapkan memperkuat dukungan terhadap kegiatan musik yang membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Dia memaknai kebebasan dalam Freedom Jazz Festival bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai kebijaksanaan. Melalui pendekatan ini, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat sekaligus tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat. Semangat terus diharapkan terus hidup ya setelah perayaan kemerdekaan, sehingga kreativitas musisi Indonesia semakin mendapat ruang untuk berkembang luas. Ya, rangkaian Freedom Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari komitmen RRI mendukung ekosistem musik jazz nasional yang semakin dinamis. Ya, selain itu juga politikus Yeni Wahid mengapresiasi penyelenggaraan Harmoni Bangsa dalam nada jazz sebagai ruang mempererat persatuan Indonesia. Dia menilai perpaduan musik jazz dan semangat kemerdekaan mampu menghadirkan suasana hangat bagi masyarakat yang hadir tadi malam. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan kegiatan Freedom Jazz Festival 2026 ini ya semalam sudah dilaksanakan dari kantor RRI Jakarta dan disiarkan secara luas melalui Pro 1 di seluruh Indonesia, pendengar.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini kami coba kembali berbagi informasi di mana sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Ya, para peserta mancanegara ini beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. IACI 18th Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia merilis data perkembangan turnamen internasional ini di Pulau Dewata pada Rabu 19 Agustus 2026. Presiden International Woodball Federation membuka ajang bergengsi secara langsung di lokasi acara dan Indonesia sukses menggelar kejuaraan ASEAN Cup dan Indonesia Open di GSE Resort pada tahun lalu secara meriah. Ya, dia mengapresiasi keberlanjutan kejuaraan tahunan ini sebagai sarana pembinaan para atlet muda dari berbagai negara sahabat. Ya, negara peserta tahun ini mencakup Hong Kong, China Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia. Ketua Umum Indonesian Woodball Association menegaskan komitmen pengurus dalam memajukan cabang olahraga prestasi. Penyelenggaraan turnamen skala internasional ini kembali bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Nah, selain itu juga ditambahkan bahwa antusiasme tinggi seluruh kontingen menjadi energi positif dalam pelaksanaan agenda kompetisi tahunan. Seluruh kontingen memperlihatkan semangat juang tinggi saat melintasi rintangan lintasan di area pertandingan lapangan kriket, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, masih terkait juga dengan dampak gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Ya, bencana alam ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Ya, guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Ya, kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ya, dia mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Ya, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Dia juga mengingatkan pentingnya kesiapan simulasi darurat daerah, keadaan darurat ya, agar seluruh fasilitas sekolah menjadi lingkungan yang aman dari bencana. Pemenuhan sarana belajar sementara akan terus dimaksimalkan agar hak pendidikan para murid tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Lembaga Kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengkondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan terdampak, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pastikan ya, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.